Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan Rau dimanapun Anda berada. Kembali lagi ya di 105 FM Your Lifestyle. Dan ya, kembali lagi Tata menyapa ruang dengar kamu di pagi hari ini. Dan apa kabar rekan Rau di pagi hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan penuh semangat ya. Dan ini masih suasana pagi banget ini. Yang baru bangun mungkin, atau yang masih ngumpulin nyawa, atau mungkin yang masih cari-cari semangat buat mulai hari ya, yang atau mungkin ini yang lagi siapin sarapan, yang lagi di jalan, atau mungkin yang masih rebahan ini sambil dengerin radio. Sini rekan Rau merapat dulu, Tata sudah hadir menemani pagi Anda ya dengan lagu-lagu deretan pilihan terbaik yang siap bikin hari makin hidup dan penuh energi. Yuk mulai hari ini dengan senyuman, pelan-pelan tapi pasti ya. Karena pagi yang baik bakal membawa mood yang baik juga sampai seharian nanti. Ya rekan Rau, mungkin kita lanjut ke lagu berikutnya ya. Nanti Tata akan kembali lagi menyapa ruang dengar Anda ya. Tetap stay tune di 105 FM, Your Lifestyle. Wow.

0: Raw.
1: I listen to the radio because they have the best variety of music.
0: 105 FM.
2: Figur teladan sepanjang zaman. Kami hadirkan dalam Kisah Mulia. Mulia.
3: Pendengar yang budiman dimanapun saat ini Anda berada, di kesempatan yang berbahagia kali ini, kembali kita akan melanjutkan kisah perjalanan Nabi yang mulia Yusuf alaihi salam pada bagian yang keempat. Pendengar, setelah mendapatkan gandum dari Mesir, kemudian saudara-saudara Nabi Yusuf alaihi salam pun pulang menemui ayah mereka sambil berkata, "Wahai ayah kami, kami tidak akan mendapatkan takaran gandum lagi jika tidak membawa saudara kami. Sebab itu biarkanlah saudara kami pergi bersama-sama kami agar kami mendapatkan takaran, dan sesungguhnya kami benar-benar akan menjaganya." Akan tetapi Nabi Ya'qub alaihissalam menolaknya. Kemudian saudara-saudara Nabi Yusuf alaihissalam pergi mendatangi kantong gandum mereka untuk mengeluarkan isinya. Tetapi mereka dikejutkan dengan adanya barang-barang mereka yang sebelumnya mereka jadikan sebagai alat tukar untuk gandum tersebut. Maka mereka memberitahukan kepada ayah mereka bahwa barang bawaan mereka dikembalikan. Dan mereka pun segera mendesak ayah mereka dengan menyebutkan maslahatnya bagi keluarga mereka ketika memperoleh makanan. Mereka juga menguatkan tekadnya untuk menjaga saudara mereka, Bunyamin, dan berjanji tidak akan memperlakukannya sebagaimana mereka memperlakukan Nabi Yusuf alaihi salam. Maka ayah mereka, Nabi Ya'qub alaihi salam berkata, "Aku sekali-kali tidak akan melepaskan Bunyamin pergi bersama-sama kalian sebelum kalian memberikan kepadaku janji yang teguh atas nama Allah bahwa kalian akan membawa Bunyamin kepadaku kembali, kecuali jika kalian dikepung musuh." Setelah mereka memberikan janji mereka, maka Nabi Ya'qub alaihissalam berkata, "Allah adalah saksi terhadap apa yang kita ucapkan ini." Setelah itu pendengar, Nabi Ya'qub alaihissalam juga berpesan kepada mereka dengan berkata, "Wahai anak-anakku, janganlah kalian bersama-sama masuk dari satu pintu gerbang, dan masuklah dari pintu-pintu gerbang yang berlainan. Meskipun demikian, aku tidak dapat melepaskan kalian barang sedikit pun dari takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keputusan menetapkan sesuatu hanyalah hak Allah. Kepadanyalah aku bertawakal, dan hendaknyalah kepadanya saja orang-orang yang bertawakal berserah diri." Maka berangkatlah saudara-saudara Nabi Yusuf alaihissalam ke Mesir bersama Bunyamin dan masuk ke pintu gerbang mengikuti saran ayah mereka agar mereka tidak tertimpa ain atau penyakit dari mata karena penampilan mereka yang rupawan atau agar mereka mendapat berita tentang Nabi Yusuf alaihissalam. Selanjutnya, ketika mereka telah berada di depan Nabi Yusuf alaihissalam, maka Nabi Yusuf alaihissalam mengajak saudaranya yang paling kecil, yaitu Bunyamin, mendekat dan berbincang-bincang secara berduaan dengannya, dan memberitahukan bahwa dirinya adalah Nabi Yusuf alaihissalam, saudaranya. Pendengar yang budiman, selanjutnya disiapkanlah perbekalan untuk saudara-saudara Nabi Yusuf alaihissalam, agar mereka pulang dengan membawanya. Tiba-tiba Nabi Yusuf alaihissalam ingin saudaranya tetap bersamanya. Maka Nabi Yusuf alaihissalam pun menyuruh para pelayannya untuk meletakkan piala atau tempat minum ke dalam karung saudaranya. Kemudian berteriaklah seseorang sambil menyerukan, "Wahai kafilah, sesungguhnya kalian adalah orang-orang yang mencuri." Kemudian saudara-saudara Nabi Yusuf alaihissalam itu pun segera menanyakan sesuatu yang hilang itu. Lalu orang yang berseru itu memberitahukan bahwa piala raja hilang dan raja telah menjanjikan untuk memberikan upah berupa bahan makanan seberat beban unta bagi siapa saja yang menemukannya. Tetapi saudara-saudara Nabi Yusuf alaihissalam tidak menerima tuduhan itu sehingga muncul dialog yang dalam dengan Nabi Yusuf alaihissalam. maka mereka bukan sebagai pencuri dan mereka pun mau bersumpah untuk hal itu. Lalu para penjaga berkata, apa balasannya jika kamu berdusta? Mereka pun menjawab, balasannya ialah pada siapa diketemukan barang yang hilang dalam karungnya, maka dia sendirilah balasannya atau tebusannya. Perlu diketahui pendengar, bahwa menurut syariat Nabi Ya'qub alaihissalam, bahwa barang siapa mencuri maka hukumnya ialah si pencuri dijadikan budak 1 tahun bagi orang yang dicuri. Selain itu, karena Nabi Yusuf alaihissalam mengetahui bahwa hukuman tersebut adalah hukuman Allah yang berlaku pada syariat Bani Israel, maka ia menerima hukuman itu, dan saudara-saudaranya pun setuju terhadap hukuman itu. Maka Nabi Yusuf alaihissalam memerintahkan para pengawalnya untuk memeriksa karung-karung mereka sebelum memeriksa karung saudaranya sendiri, yaitu Bunyamin. Kemudian mereka menemukan piala raja itu berada di dalam karung Bunyamin. Mengenai hal ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabadikan dalam surah Yusuf ayat ke-77. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qalu iyasrik faqad saraqa akhul lahu min qabl. Fa asarraha Yusuf fi nafsihi wa lam yubdiha lahum. Qala antum syarrum makana wallahu a'lamu bima tasifun. Yang artinya, mereka saudara-saudara Yusuf pun berkata, jika ia mencuri, maka sesungguhnya pernah mencuri pula saudaranya Yusuf sebelum itu. Maka Yusuf alaihissalam menyembunyikan kejengkelan itu pada dirinya dan tidak menampakkannya kepada mereka. Dan Yusuf berkata dalam hatinya, kalian lebih buruk kedudukan kalian, sifat-sifat kalian, dan Allah Maha mengetahui apa yang kalian terangkan. Pendengar yang budiman, setelah mereka berdusta dan menuduh bahwa Nabi Yusuf alaihissalam juga pernah mencuri, maka saudara-saudaranya pun ingat akan janji mereka kepada ayah mereka, yaitu akan mengembalikan saudara mereka yang paling kecil ini, Bunyamin, kepada ayah mereka. Mereka pun berkata kepada Nabi Yusuf alaihissalam, sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala abadikan dalam surah Yusuf ayat ke-78 sampai ayat ke-79. Yang artinya, wahai Al-Aziz, sesungguhnya ia mempunyai ayah yang sudah lanjut usianya. Oleh karena itu, ambillah salah seorang di antara kami sebagai gantinya. Sesungguhnya kami melihat kamu termasuk orang-orang yang berbuat baik. Maka Yusuf alaihissalam berkata, aku mohon perlindungan kepada Allah dari menahan seorang, kecuali orang yang kami ketemukan harta benda kami padanya. Jika kami berbuat demikian, maka kami benar-benar sebagai orang-orang yang zalim. Maka ketika mereka berputus asa dari keputusan Nabi Yusuf alaihissalam, mereka menyendiri sambil berunding dengan berbisik-bisik. Berkatalah yang tertua di antara mereka, tidakkah kalian ketahui bahwa sesungguhnya ayah kalian telah mengambil janji dari kalian dengan nama Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan sebelum itu kalian juga telah menyia-nyiakan Yusuf? Sebab itu, aku tidak akan meninggalkan negeri Mesir sampai ayahku mengizinkan kepadaku untuk kembali, atau Allah memberi keputusan kepadaku. Dan Dia Allah adalah hakim yang sebaik-baiknya. Kembalilah kepada ayah kalian dan katakanlah, wahai ayah kami, sesungguhnya anakmu telah mencuri dan kami hanya menyaksikan apa yang kami ketahui. Dan kami sekali-kali tidak dapat menjaga atau mengetahui barang yang gaib. Selanjutnya, jika ayah ragu-ragu, katakanlah kepadanya dan tanyalah penduduk negeri yang kami berada di situ dan kafilah yang kami datang bersamanya. Dan sesungguhnya kami adalah orang-orang yang benar. Pendengar, setelah mereka pulang dan mengatakan apa yang terjadi kepada Nabi Ya'qub alaihissalam ayah mereka, maka Nabi Ya'qub alaihissalam menjawab, hanya diri kalian sendirilah yang memandang baik perbuatan yang buruk itu. Maka kesabaran yang baik itulah kesabaranku. Mudah-mudahan Allah mendatangkan mereka semua kepadaku. Sesungguhnya Dialah yang Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Bagaimanakah pendengar, kelanjutan kisah Nabi Yusuf alaihissalam ini, akankah ia akan bertemu kembali dengan ayahnya? Kita akan simak kelanjutannya pada edisi yang akan datang insyaallah. Wallahu a'lam.

Kembali lagi di 105 FM, Your Lifestyle. Masih kembali lagi bersama Tata yang akan menemani ruang dengar Anda ya. Dan sebelum kita lanjutkan ke lagu berikutnya ini, perkiraan cuaca untuk Anda semua yang ingin berpergian dari rumah ya, atau yang beraktivitas di luar rumah. Ini perkiraan cuaca untuk Padang Sedimpuan dan sekitarnya pada tanggal 23 September 2026. Ini langsung saja ya, Tata bacakan perkiraan cuaca hari ini pada pukul 7 waktu Indonesia Barat, cerah dengan suhu 24 derajat Celcius, kelembapan udara 95%, kecepatan angin 5 km per jam dari barat. Selanjutnya pada pukul 10 waktu Indonesia Barat, cerah kembali dengan suhu 28 derajat Celcius, kelembapan udara 73%, kecepatan angin 5 km per jam dari barat daya. Pada pukul 13 waktu Indonesia Barat ya, ini cerah berawan dengan suhu 28 derajat Celcius, kelembapan udara 74%, kecepatan angin 11 km per jam dari barat daya. Pada pukul 16 waktu Indonesia Barat berawan dengan suhu 25 derajat Celcius, kelembapan udara 86%, kecepatan angin 14 km per jam dari barat daya. Pada pukul 19 waktu Indonesia Barat, hujan ringan dengan suhu 23 derajat Celcius, kelembapan udara 96%, kecepatan angin 6 km per jam dari barat daya. Dan next selanjutnya yang terakhir pada pukul 22 waktu Indonesia Barat, berawan dengan suhu 23 derajat Celcius, kelembapan udara 97%, kecepatan angin 5 km per jam dari barat daya. Demikianlah perkiraan cuaca untuk hari ini ya, pada tanggal 23 September 2026 ya. Semoga bisa menjadi panduan untuk rekan rau semua yang berpergian dari rumah ataupun yang beraktivitas di luar ruangan ya. Mungkin rekan rau kita lanjut ke lagu berikutnya yang sempat dijeda tadi ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di 105 FM, Your Lifestyle.

105 FM. Kehidupan akan mengajarkan banyak hal kepada kita kalau kita mau belajar. Apapun yang kita lakukan saat ini akan berdampak pada kehidupan di masa depan. Inilah RE hari ini, menyuguhkan sejumlah peristiwa di masa lalu untuk kita ambil hikmahnya guna kehidupan kini dan esok yang lebih baik. Kemarin

adalah masa lalu, esok adalah masa depan, namun hari ini adalah sebuah kado. Ya, nikmatilah kado hari ini dalam RE hari ini.

0: Insan Edukasi, planet Neptunus adalah planet dengan tampilan biru memukau. Planet ini tercatat sebagai planet terberat ketiga dalam jajaran tata surya kita. Planet yang berdiameter 4 kali diameter bumi ini dinamai sesuai dengan nama Dewa Samudra dalam mitologi Romawi. Planet Neptunus merupakan planet yang ditemukan dari perhitungan matematis di atas kertas. Dan hari ini, tanggal 23 September pada tahun 1864 adalah hari ditemukannya planet Neptunus. Insan Edukasi, penemuan planet ke-8 dari matahari ini menjadi penemuan manusia kedua sejak ditemukannya teleskop dalam ilmu astronomi. Penemuan pertama adalah penemuan planet Uranus. Penemuan planet Neptunus menjadi salah satu tonggak prestasi terbesar manusia dalam bidang ilmu pengetahuan, karena mampu bertahan selama lebih dari setengah abad kemudian, sebelum meletusnya revolusi pengetahuan yang melahirkan relativitas umum dan mekanika kuantum. Pada tahun 1821, astronom Alexis Buffard dari Perancis menerbitkan tabel astronomis yang mencantumkan prediksi posisi Uranus dari waktu ke waktu berdasarkan perhitungan terakurat masa itu. Melalui pengamatan ini ditemukan terjadi pergeseran gerak Uranus dan diprediksikan ada planet lain tak dikenal yang mengganggu Uranus. Hal inilah yang kemudian memberikan ide baru bagi John Coates Adams, seorang pemuda dari Inggris. Pada tahun 1841, ia mulai mencari planet misterius itu dengan menggunakan hukum gravitasi Newton. Adams kemudian mengirimkan permohonan untuk melihat secara lebih teliti menggunakan teleskop kepada James Kellis, Direktur Observatorium Cambridge. Namun permohonannya diabaikan. Insan Edukasi, 4 tahun setelah Adams berupaya menemukan planet misterius, Urbain Le Verrier di Perancis mulai meneliti hal yang sama. Berbeda dengan Adams, Le Verrier mendapat dukungan kuat Francois Arago, Direktur Observatorium Paris. Le Verrier mulai membuat perhitungan langit, kemudian mempublikasikannya ke Inggris dan Jerman dengan harapan observatorium-observatorium setempat bisa ikut mencari planet itu. Sir George Airy, astronom kerajaan Inggris, menanggapi publikasi itu dan mulai mencari, namun gagal menemukan planet yang dimaksud dan menganggapnya sebagai bintang biasa. Hingga akhirnya pada 23 September 1846, Johann Gale, ilmuwan dari Observatorium Berlin, berhasil mendeteksi bintik cahaya redup yang tidak terdaftar dalam peta. Bersama asistennya Hendrik Dieres, analisis Gale memperlihatkan bintik redup yang mereka temukan adalah sebuah planet. Planet tersebut kemudian mereka beri nama planet Neptunus. Penemuan ini menggemparkan dunia ilmu pengetahuan sekaligus berefek pada hubungan Perancis dan Inggris. Terjadi perang klaim antar negara untuk memperebutkan titel siapakah yang pertama kali menemukan Neptunus. Perang klaim ini terjadi lebih dari seabad. Dengan sebuah konsensus, Adams maupun Le Verrier berkontribusi dalam penemuan Neptunus. Meskipun demikian, andil masing-masing ilmuwan tersebut tetap tercatat sebagai sebuah kontribusi berharga bagi dunia ilmu pengetahuan.
1: Demikianlah RE hari ini, kado spesial dari Balai Pengembangan Media Radio Pendidikan dan Kebudayaan untuk mencerahkan hidup Anda di hari ini. Dengarkan terus RE hari ini, hanya di Radio

0: Mau tampil beda? Faisal Optik aja. Faisal Optik menjual kacamata minus, silindris, double fokus, progresif dengan segala jenis lensa. Dan menjual kotak lensa, juga melayani periksa mata gratis, sistem komputer, perbaikan kacamata, ganti lensa, ganti hidung-hidung kacamata, mencuci lensa, dan juga menyediakan frame kacamata lengkap dengan lensanya mulai dari harga Rp300.000 hingga Rp800.000 dan menerima resep dokter. Faisal Optik buka setiap hari dari pukul 8.30 waktu Indonesia Barat hingga pukul 21 waktu Indonesia Barat. Segera kunjungi Faisal Optik di beberapa lokasi yang mudah dijangkau. Padang Sidimpuan, Jalan Sudirman nomor 454A Sadapuan. Jalan Baru Bypass Padang Sidimpuan. Jalan Merdeka Simaninggir Sipirok. Sigama Gunung Tua Paluta. Faisal Optik, terjangkau, berkualitas, bergaransi.
1: Mau belanja bermacam-macam obat di Apotek Bintang aja. Mau mendapatkan pelayanan yang sangat baik, tetap di Apotek Bintang. Harga obat yang terjangkau dan bisa belanja pakai kartu kredit cuma di Apotek Bintang. Apotek Bintang terlengkap di Kota Padang Sidimpuan. Apotek Bintang juga siap bermitra dengan para medis. Apotek Bintang memang terpercaya. Ayo, tunggu apa lagi? Datang dan kunjungi Apotek Bintang yang beralamat di Jalan MH Tamrin nomor 4B Kota Padang Sidimpuan. Telepon 21568. Mari niatkan pikiran positif dengan berlomba berbuat kebaikan serta mengurangi kejahatan.
2: Rau. I listen to the radio because they have the best variety of music. 105.4.

0: Rekan Rao, siapa sih yang gak punya mimpi jalan-jalan ke luar negeri? Mulai dari menikmati indahnya Eropa, serunya menjelajahi Asia dan Australia, hingga menjalankan ibadah umroh dengan tenang. Nah, supaya perjalanan makin nyaman, pastikan koneksi internet tetap lancar bersama Telkomsel Halo. Dengan paket Romex Asia Australia, Romex Eropa, dan Romex Umroh, Anda bisa tetap online tanpa perlu ganti SIM card, kuota besar, bahkan bisa tethering untuk berbagai koneksi ke perangkat lain. Jadi, upload momen liburan, video call keluarga, atau akses peta digital tetap mudah dimanapun berada. Sebelum berangkat, aktifkan paket Romex sesuai destinasi Anda dan nikmati perjalanan yang lebih praktis, nyaman, dan menyenangkan bersama Telkomsel Halo.
1: Maksud wiwinya apa ya? Maksud wiwi.
2: Duh, lagi nonton YouTube seru banget. Udah tegang, udah fokus. Malah iklan. Mana iklannya ada dua lagi. Mau di-skip, tapi disuruh tunggu 5 detik.
3: Makanya, biar nggak ngalamin drama kayak begitu lagi, pakai solusi paling chill dari Telkomsel.
2: Apaan tuh? Paket YouTube Premium dari Telkomsel.
3: Bayangin, kamu bisa streaming bebas iklan di YouTube, YouTube Musik, sampai YouTube Kids.
2: Wah, semua bebas iklan. Auto nonton lancar tanpa gangguan dong.
3: Betul, cuman 65.000 aja udah dapat YouTube Premium plus 2GB kuota video. Nggak perlu takut kuota jebol, tinggal buka aplikasi My Telkomsel, aktifin paketnya dan taraaa, bebas iklan langsung aktif. Nggak ada alasan lagi berhenti gara-gara iklan. Sekarang waktunya nonton, dengerin dan chill bareng YouTube Premium dari Telkomsel.

0: the best radio station in Padang Sidempuan, Rau FM.
1: Kilas utama daerah hari ini.
2: Rekan Rau, inilah kilas utama daerah hari ini dari Kota Medan. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG memperkirakan sejumlah wilayah Sumatera Utara berpotensi mengalami hujan ringan hingga pada Rabu 23 September 2026. Disampaikan oleh perakirawan BBMKG wilayah 1 Lestari Iren Purba bahwa kondisi cuaca di Sumatera Utara pada Rabu pagi secara umum diprediksi berawan, hujan ringan berpotensi turun di wilayah Labuhan Batu. Memasuki siang hingga sore, potensi hujan meluas ke sebagian besar wilayah Sumatera Utara dengan intensitas ringan hingga sedang. Sejumlah daerah diperkirakan mengalami hujan dengan intensitas sedang yakni Labuhan Batu Utara, Langkat, Mandailing Natal, Padang Lawas, Tapanuli Barat, Serdang Begadai, Simalungun, dan Tapanuli Utara. Pada malam hari, hujan ringan hingga sedang masih berpeluang terjadi di sebagian besar wilayah Sumatera Utara, sementara menjelang pagi, kondisi cuaca umumnya berawan dengan potensi hujan ringan di sejumlah daerah. Wilayah yang berpotensi mengalami hujan ringan pada dini hari meliputi Asahan, Batubara, Binjai, Besitang, Toba, Tanjung Balai, Labuhan Batu, Langkat, Padang Lawas, wilayah Sumatera Utara bagian timur, Simalungun, dan Tapanuli Selatan. Suhu udara diperkirakan berada pada kisaran 14 hingga 34 derajat Celcius. Kelembapan udara sekitar 60-100%. Sedangkan angin diprediksi bertiup dari arah tenggara hingga barat dengan kecepatan 5-20 km/jam. Masyarakat di kawasan pantai barat, pantai timur, pegunungan, lereng timur, dan lereng barat Sumatera Utara diminta meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi hujan yang dapat disertai petir dan angin kencang. Selain cuaca darat, BMKG juga mengingatkan potensi gelombang tinggi di sejumlah perairan Sumatera Utara. Disampaikan oleh perakirawan BMKG Stasiun Meteorologi Kelas 2 Maritim Belawan Dasmian Sulfiani bahwa potensi gelombang setinggi 1,25 hingga 2,5 meter dapat terjadi pada 23 hingga 26 September 2026 di sejumlah wilayah perairan Sumatera Utara. Kondisi perairan tersebut turut dipengaruhi pola angin di wilayah Sumatera Utara yang secara umum bertiup dari arah tenggara hingga barat daya dengan kecepatan 8-20 knot. Demikian kilas utama daerah hari ini disarikan dalam Metro TV. Simak kilas utama daerah lainnya hanya di 105 FM. Saya Tata, terima kasih.
1: Demikian kilas utama daerah hari ini.
0: The best radio station in Padang Sidempuan, Rau FM.

Thank you.

0: Eda.
1: Oh, Eda. Tapi bege-bege, ket marbagas ma burta. Betul deh, kele.
2: Ima da Eda, betul deh. On ma giot manabusi perlengkapan di baruta, negit berbagas on Eda.
0: Ulang lu pada Eda, manabusi perlengkapan na tu toko permata bunda.
2: Aha saja ma Eda na dong di toko permata bundai.
1: Bahat Eda, berbagai macam tenunan untuk pesta dohot kantor, pelaminan dohot aksesorisna, songket, bulang, ulos batak, tikar lapis, bide, talokung, jilbab, songket sipirok, parop pasadun, parcel untuk hantara, dohot perlengkapan pakaian adat nape, sudah lengkap Eda.
2: Nah sangat do lengkap na toko permata bunda ate Eda. Idi ama alamat na Edai asoke heyami.
0: Alamat na Eda di Jalan Baru 2, nomor Tolusa Dada Eda, telepon dohot WA na hubungi ma 082-6535-2008 Eda.
2: Anggo songoni, tu toko permata bunda mau tabu si Eda, perlengkapan di Borunta naget berbagason.
3: Rekan Rao, siapa sih yang gak punya mimpi jalan-jalan ke luar negeri? Mulai dari menikmati indahnya Eropa, serunya menjelajahi Asia dan Australia, hingga menjalankan ibadah umroh dengan tenang. Nah, supaya perjalanan makin nyaman, pastikan koneksi internet tetap lancar bersama Telkomsel Halo. Dengan paket Romex Asia Australia, Romex Eropa, dan Romex Umroh, Anda bisa tetap online tanpa perlu ganti SIM card, kuota besar, bahkan bisa tethering untuk berbagai koneksi ke perangkat lain. Jadi, upload momen liburan, video call keluarga, atau akses peta digital tetap mudah dimanapun berada. Sebelum berangkat, aktifkan paket Romex sesuai destinasi Anda dan nikmati perjalanan yang lebih praktis, nyaman, dan menyenangkan bersama Telkomsel Halo.
4: Playing only the best music in the world. This is your number one radio station.

Praktek Dr. Azhari Dalimunte spesialis dalam telah dibuka kembali normal setelah pandemi COVID-19. Buka praktek setiap Senin sampai dengan Sabtu pagi pada pukul 7 sampai dengan 9 waktu Indonesia Barat. Sore pada pukul 5 sore sampai dengan 9 malam waktu Indonesia Barat. Praktek Dr. Azhari Dalimunte spesialis penyakit dalam beralamat di Jalan Kenanga nomor 71 Kota Padang Sidempuan. Bagi Anda yang memiliki keluhan penyakit dalam, ayo segera periksakan diri Anda di praktek Dr. Azhari Dalimunte, spesialis penyakit.

0: penyakit dalam.
1: Parah sih ini, main game baru mau menang, karakternya malah jalan-jalan di tempat.
2: Yeay, makanya mas, jangan nyalain jaringan mulu, HP-mu tuh yang emang minta pensiun.
1: Eh sembarangan, ini bukan HP-nya ya, tapi wifi rumah kita nih kayaknya yang lagi ikut puasa Senin Kamis. Padahal kuota buat nonton drakor kesayangan kamu lancar jaya kan?
2: Enak aja, justru berkat IndiHome nih mas. Sekarang internetan makin maksimal pakai double speed. Yang tadinya 200 Mbps, sekarang ngebut jadi 500 Mbps.
1: Hah, 500 Mbps? Seriusan? Buat ngebut secepat itu, bayarnya pasti bikin dompet jantungan.
2: Ya, udah gitu dapat bonus benefit langganan streaming lengkap dari Vision Plus, Prime Video, Viu, sampai Maxstream TV. Nonton drakor, sampai begadang pun, mata nggak bakalan sepet.
1: Wih, mantep kali. Kalau gitu, biar nggak ada adegan nge-lag pas aku mabar, buruan daftar deh. Gimana caranya?
2: Caranya gampang banget. Tinggal buka aplikasi My Telkomsel atau akses ke tsel.id/daftar-indihome atau bisa langsung mampir ke Grapari terdekat. Internet rumah makin ngebut, hiburan makin komplit, internetan makin maksimal dengan double speed dari IndiHome.

0: Ya, aku udah tahu mau ngapain. Aku mau ikut ekstra nari. Teman-teman aku juga pada ikut kok.
1: Oh ya?
0: Jadi bulan depan itu ada lombanya. Terus aku mau ikutan.
2: Hai semua.
1: Wah, apa ini?
2: Iya, kedepetilah lagi. Itu juara satu lomba bahasa Inggris. Gak nyangka banget aku bisa ngalahin sekolah sebelah. Mereka tuh sayang aku dari tahun lalu loh.
1: Wah, kamu selalu membanggakan keluarga.
2: Iya, terus tadi itu pas aku final debat, aku bisa ngalahin semua lawan. Terus dia.

Kembali lagi di 105 FM, nyaman dan bersahaja dalam jangkauan. Dari jantung kota Salak, kami mengudara untuk menjadi teman setia Anda. Dan selamat pagi rekan Rau dimanapun Anda berada. Apa kabar di pagi hari ini? Semoga selalu sehat dan penuh semangat untuk menjalani aktivitas. Dan sedikit keterlambatan kita di sesi request ya di pagi hari ini. Dan mungkin rekan Rau yang ingin request lagu ya dalam program request pagi bersama RFM di pilihan lagu pop Indo dan pop manca tentunya. Dan tetap akan menemani ruang dengar Anda hingga nanti mendekati formasi pukul 12 waktu Indonesia.

0: Kok nggak ada lagunya ya, Mang Boru?
1: Apa yang ada?
0: Ini lagu-lagu Islam ya, Mang Boru? Selawat-selawat ini.
1: Oh, lagu apa lah?
0: Lagu apa nih, Mang Boru?
1: Nggak tahu lagi lah, Mang Boru. Kalau begitu Tata yang milih.
0: Aduh, Tata yang milih lagu tunggu apa? Ya. Iya, Mang Boru?
1: Tunggu dulu.
0: Iya, boleh.
1: Ya, tunggu dulu.
0: Boleh. Boleh, Mang Boru, boleh. Ini judul lagunya tadi kan yang penting sehat rezeki lancar dari Seren Wilik. Ini enggak ada Mang Boru muncul lagunya.
1: Iya.
0: Iya, Mang Boru. Ini badan sehat rezeki lancar. Iya, Mang Boru?
1: Sajadah lama tak kusentuh.
0: Sajadah lama tak kusentuh. Tak kusentuh. Tuh, ini kita lihat dulu. Sajadah lama yang sajadah yang lama tak kusentuh. Ada ini Mang Boru lagunya. Oke, Mang Boru, kirim salamnya. Oke, Mang Boru, siap. Ditunggu lagunya. Terima kasih kembali. Ditunggu lagunya buat Mang Boru ya. Nanti Tata putarkan lagunya ya. Next lagi Tata lihat dulu ini dari via telepon kembali ya. Ini sudah bergabung kembali dari Bang Noah ini. Dari via telepon kita sapa-sapa dulu ini. Halo, Rekas Pagi bersama RFM.
2: Halo, Rekas Pagi bersama RFM. Dengan siapa, di mana?
0: Dengan Tata, ada di Kota Medan, Bang Noah.
2: Dokter
0: gimana

0: dulu ini. Halo Rekas Pagi bersama RFM.
1: Pagi, Tata.
0: Pagi juga, Mama. Mau Rekas lagu apa, Mama, pagi hari ini?
1: Sesi potret.
0: Sesi potret, ya, Mama. Dari Enau. Ini ada lagunya, Mama. Yeah. Kirim salamnya buat siapa nih, Mama?
1: Buat yang perdana tadi, Mama Hikmah, Mang Boro Junta, sama Noah Toel Toel.
0: Iya.
1: Oh, Rizky 1-2. Sama Bang Cepis.
0: Iya.
1: Udah Sahdan. Sama yang lagi dengar, sama Tata, selamat kerja sampai tuntas.
0: Oke,
1: ya.
0: Oke, Mama. Makasih. Terima kasih kembali. Waalaikumsalam. Ditunggu lagunya, Mama. Siap, nanti Tata putarkan lagunya ya. Next lagi ini masih kembali lagi bergabung dari via telepon. Ini dari Bang Ricardo. Kita sapa kembali ini. Halo, Rekas Pagi bersama RFM.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Sama adik kita.
0: Waalaikumsalam Bang Ricardo. Gimana kabarnya abangku pagi hari ini?
2: Alhamdulillah. Senang sekali kalau udah dengar suara adik kita.
0: Waduh. Waduh, waduh. Oke, Bang. Ini markas lagu apa ini?
2: Lagu Punk K-pop.
0: Lagu Punk K-pop?
2: Punk K-pop Pral.
0: Yang judulnya apa ini, Bang?
2: Tengoklah dulu, lupa aku tidur.
0: Pang
2: P-U-N-K-Y tulisannya.
0: Coba diulangi nih, Bang.
2: P-U-N-K-Y Kopral.
0: P-U
2: N-K-Y
0: N-K-Y
2: Pangki Kopral.
0: Kopral. Kopral. Oke, ini ada, Bang. Kita lihat dulu judulnya. Ada Super Pang Bagian Yang Hilang, Mawarku.
2: Terus?
0: Cuman itu aja, Bang, yang ada lagunya ini.
2: Ternyata.
0: Iya.
2: Super Pang.
0: Super Pang.
2: Lagu. Lagu oldies banget lagunya ya.
0: Oke, okay, Super Pang ada lagunya, Bang. Kirim salamnya buat siapa ini?
2: Buat semua anak pang aja deh.
0: Waduh.
2: Salam kenal.
0: Oke, Bang.
2: Salam cerah aja deh.
0: Oke. Siap, Bang Ricardo.
2: Buat adikku Cita semua.
0: Iya.
2: Sehat selalu.
0: Amin, Bang. Waalaikumsalam.
2: Cenderawasi makan dengan lahap. Terima kasih adikku Tata Berwara.
0: Oke, Bang, siap. Ditunggu lagunya. Nanti Tata putarkan lagunya ya. Dan seperti biasa, enggak biasa ini, Bang Ricardo, pantun-pantun di akhir ya. Next lagi Tata lihat lagi. Dari via telepon, apakah masih ada yang bergabung ya? Dari via telepon, ini kita lihat dulu, masih ada yang bergabung ya. Dari via telepon, ini tanpa nama, kita sapa dulu ini. Halo, Rekas Pagi bersama RFM.
3: Selamat Kak Tata, selamat siang.
0: Aduh, selamat siang juga, Bang Ahyar. Gimana kabarnya, Bang?
3: Alhamdulillah baik sekali. Kalau Tata gimana kabarnya?
0: Alhamdulillah juga, Bang, baik sekali ini.
3: Ya, ya udah, makan siang apa udah sarapan ini, Tata?
0: Iya, Bang.
3: Apa udah sarapan apa udah makan siang?
0: Udah makan siang, Bang. Abang udah makan ini apa belum?
3: Belum ada yang masakin, masih cari-cari yang apa ini, nasi-nasi murah gitu.
0: Waduh. Sarapan, Bang. Kita nggak boleh nggak sarapan pagi hari.
3: Iyalah. Maksudnya biar ngirit lah efisiensi sekarang, kata
0: iya.
3: Apa kan. Makanya yang makan siang sama sarapan itu harus digabung lah.
0: Oke, Bang, siap. Iya, Bang, betul banget ini. Oke, Bang, ini markas lagu apa pagi hari ini?
3: Dari Dewi Dewi dulu.
0: Yang judulnya apa itu, Bang?
3: Elang.
0: Elang. Ini kita lihat dulu dari
3: Dewi
0: Dewi. Oke, Bang, ada lagunya ini. Langsung saja kirim salamnya buat siapa ini?
3: Kirim salamnya buat pendengar setia Rau FM dimanapun berada.
0: Yep.
3: Yang udah masuk tadi, salam kenal.
0: Iya.
3: Yep. Buat Kak Tata juga, spesialnya buat Kak Tata lah, sama kita berdua lah istilahnya Kak Tata ya kan?
0: Iya, Bang. Oke, Bang.
3: Oke, terima kasih Kak Tata. Selamat siang, selamat beraktivitas.
0: Selamat siang juga. Waalaikumsalam. Ditunggu lagunya buat Bang Ahyar nanti. Tata putarkan lagunya ya. Oke.

0: next lagi, tadi masih ada yang bergabung dari via telepon nomor tidak ada tanpa nama ya, anonim. Ini kita sapa-sapa dulu ini ya. Langsung saja kita sapa ini. Halo, request pagi bersama RevM.
1: Iya, selamat siang.
0: Halo, selamat siang juga. Dengan siapa dan di mana ini?
1: Dengan Dava di Batang Toru.
0: Oke, Bang Dava, ini mau request lagu apa ini, Bang, pagi hari ini?
1: Request lagu ini.
0: Apa, Bang?
1: Dewa 19.
0: Yang judulnya apa itu?
1: Separuh Nafas.
0: Separuh Nafas. Oke, Bang, ada ini dari Dewa 19. Ini ya, mau dikirim salam buat siapa ini, Bang?
1: Kirim salam buat teman-teman di Padang Sidimpuan.
0: Iya.
1: Buat adik juga di Padang Sidimpuan juga.
0: Iya.
1: Buat teman-teman juga di Padang Toru ya. Mm-hmm. Buat Bang Abdul ya, semoga sehat selalu, Bang.
0: Iya, Bang.
1: Ya itu aja, Kak ya.
0: Oke, Bang, siap. Ditunggu lagunya.
1: Iya, Kak, selamat siang.
0: Selamat siang juga. Ditunggu lagunya buat Bang Dava di Batang Toru nanti. Tetap putarkan lagunya ya. Ini tetap lihat masih bergabung ya dari Among Boru ini. Kedua kalinya boleh Among Boru ini calling-calling. Tetap kembali lagi ya. Oke, next lagi. Tetap bacakan lagi ini. Beralih dulu ke via chat WhatsApp ya. Ini sudah bergabung dari Bang Wijaya. Meminta lagu Jangan Parkir di Sini dari Erf. Ervina, dan salam-salamnya damai sejahtera bagimu. Oke, siap Bang Wijaya. Ditunggu lagunya nanti, tetap putarkan lagunya ya. Ya rekan Rau, mungkin kita kembali ke lagu dulu ya. Yang belum sempat tata bacakan dari via chat WhatsApp atau yang belum sempat tata angkat dari via telepon, nanti tetap akan kembali lagi untuk menyapa ruang dengar Anda. Kita kembali ke lagu dulu, jadi jangan kemana-mana. Tetap di 105 FM, Your Lifestyle.

0: Sian dia aduh kele, sokona belanja do widaon.
1: Imada kele, baru sian pasar, mana besi baju baru. Sekalian dohot kado, adong dongan dabo naget pesta.
0: Tola do malegi kele.
1: Tola matong kele, ligi ma.
0: Wih, na jegas-jegas ma kele baju mon. Adong baju gamis, gamis rendah, setelan rok rendah, kemeja, celana, rok na pe adong, baju batik na pe adong.
1: Mamesan baju tempahan pe, sanga baju seragam, naget pesta. Bisa do disi kele dah.
0: Toko aha ma kele guarna?
1: Tangion da kele.
2: Toko Nazwa grosir pakaian wanita dewasa dan anak. Menjual pakaian dewasa dengan bahan berkualitas, nyaman, berbagai model dan corak, serta barang import dan lokal harga terjangkau. Toko Nazwa juga menjual pakaian manasik anak-anak TK sampai dewasa, perlengkapan bayi, pakaian dalam anak-anak dan dewasa, juga tersedia spray dan bed cover.
1: Tersedia juga perlengkapan anak asrama seperti baju kurung dan legging, serta celana kantor lengkap warna dan ukuran.
2: Ayo, segera kunjungi Toko Nazwa beralamat di Pasar Pajang Batu, Padang, Sitimpuan. Kontak person 0852-7507-6865. Toko Nazwa, solusi belanja pakaian Anda.
3: 안 주어진 씨가

0: nge-lag nih. Aduh, kuota juga habis. Langganan nonton juga ikutan habis. Serius nih, semua jadi satu.
1: Ah, sebel. Please, jangan sekarang.
2: Nih, pakai simpati aja.
0: Hah? Simpati?
2: Iya, pakai simpati. Nonton jadi lancar, kuotanya besar. Dan ini termasuk langganan di aplikasi nonton favorit loh.
0: Oh, ini baru nonton.
2: Nonton tuh yang pasti-pasti aja. Bareng simpati, kamu bisa nikmatin tontonan tanpa gangguan yang lebih hemat, lebih lengkap, dan lebih praktis tentunya. Nonton yang pasti, simpati.
3: The best radio station in Padang Sidempuan, Rawa FM.

0: Eda.
1: Oh, Eda. Tapi bege-bege, ket mar bagas ma burta. Betul deh kele.
2: Ima da Eda, betul deh. On ma giot manabusi perlengkapan di baruta, negit berbagason Eda.
1: Ulang lu pada Eda, manabusi perlengkapan na tu toko permata bunda.
2: Aha saja ma Eda na dong di toko permata bundai.
1: Bahat Eda, berbagai macam tenunan untuk pesta dohot aksesoris na, songket, bulang, ulos batak, tikar lapis, bide, talokung, jilbab, songket sipirok, parop pasadun, parcel pakaian adat nape, sudah lengkap Eda.
2: Nah sangat do lengkap na toko permata bunda ate Eda. Idi ama alamat na Edai asoke heyami.
1: Alamat na Eda di Jalan Baru 2, nomor Tolusa Dada Eda, telepon dohot WA na, hubungi ma 082-6535-2008 Eda.
2: Anggo songoni, tu toko permata bunda mau tabu si Eda, perlengkapan di Borunta na get...
3: Rekan Rao, siapa sih yang gak punya mimpi jalan-jalan ke luar negeri? Mulai dari menikmati indahnya Eropa, serunya menjelajahi Asia dan Australia, hingga menjalankan... Nah, supaya perjalanan makin nyaman, pastikan koneksi internet tetap lancar bersama Telkomsel Halo. Dengan paket Romex Asia Australia, Romex Eropa,

dengan Romex Umroh, Anda bisa tetap online tanpa perlu ganti SIM card, kuota besar, bahkan bisa tethering untuk berbagai koneksi ke perangkat lain. Jadi, upload momen liburan, video call keluarga, atau akses peta digital tetap mudah dimanapun berada. Sebelum berangkat, aktifkan paket Romex sesuai destinasi Anda dan nikmati perjalanan yang lebih praktis, nyaman, dan menyenangkan bersama Telkomsel Halo. 105 FM.

105 FM. Kembali lagi di 105 FM, nyaman dan bersahaja dalam jangkauan. Ya, masih dalam program Rekas Pagi bersama RFM, masih di pilihan lagu pop Indo dan pop manca tentunya ya. Ini langsung saja tetap bacakan dari via chat WhatsApp. Ini sudah bergabung dari Mama Ilham, meminta lagu dari Arif yang judulnya Asmara yang Kandas.

0: Dan salam-salamnya buat suami mama dan buat Mak Malik Perumnas, buat Bapak Bayu Juntak, buat semua yang lagi dengar aja, dan terkhusus buat Tata. Makasih, ditunggu lagunya. Oke, Mama siap, ditunggu lagunya nanti. Tetap putarkan lagunya ya. Dan rekan Rau ini masih kembali lagi bergabung dari via telepon ini, dari Bang Heru ya. Ini dari via telepon, kita sapa dulu. Halo, Rekas Pagi bersama RFM.
1: Ya, pagi menjelang siang, Tata Janeta.
0: Pagi menjelang siang juga, Bang Heru. Gimana kabarnya, Bang? Halo? Halo? Halo? Aduh, kayaknya ini jaringan ya. Halo, Bang Heru. Tapi masih bersambung ini. Halo, Bang Heru. Halo. Aduh, kayaknya sepertinya ini jaringan ya. Boleh calling-calling tanya kembali ini, Bang Heru, siap banget ini. Dan sebelum itu ya, kita beralih dulu ke via chat WhatsApp. Ini sudah bergabung dari Opung Iqbal, meminta lagu Tanpa Cinta dari Yofi dan Nuno. Dan salam-salamnya buat Eda, Mama Hikmah, Mama Dira, Bapak Bayu Juntak di Batu Nadua, Bang Sahrul Regar, dan semua pendengar FM terspesial buat lagi yang bertugas. Oke, siap Opung, ditunggu lagunya ya. Nanti tanda putarkan lagunya. Ya, buat Bang Heru, boleh calling-calling tanya kembali ini, Bang. Mungkin karena jaringan kita ya kurang bagus sepertinya. Ini tetap bacakan kembali lagi dari via chat WhatsApp. Ini sudah bergabung dari Bang Syahdan di Binsa Paningin, rekas lagu Demi Kau dan Si Buah Hati. Dan salam-salamnya buat Bapak Bayu Juntak, Bang Sahrul, Bang Toib, Ayah Japran, Bang Asrul Panggabean, dan Mama Hikmah, Mama Dira, Mama Hambi Penjahit Natama Bin 7, dan semua pendengar FM terspesial buat lagi yang bertugas. Oke, siap Bang, ditunggu lagunya nanti, tetap putarkan lagunya ya.

0: Hanya buat pendengar setia FM aja. Terima kasih Tata. Oke siap Bang, ditunggu lagunya. Nanti kita putarkan lagunya ya. Next lagi, kita lihat lagi dari via chat WhatsApp. Ini yang terakhir, masih bergabung tanpa nama, ingin diputarkan lagu dari Hindia yang judulnya Berdansalah Karir Ini Tidak Ada Artinya. Dan kirim salamnya buat kamu aja deh. Selamat bertugas sampai tuntas. Oke siap, ditunggu lagunya. Nanti kita putarkan lagunya ya. Oke, ini sudah kembali bergabung dari via telepon ya. Ini Bang Hero kembali bergabung. Kita sapa dulu ini. Halo, rekas pagi bersama Revem.
1: Ya, pagi menjelang siang Tata Janeta. Jaringannya nggak bagus ya, jaringan
0: iya, Bang. Oh, iya, Bang. Jaringannya ini jaringan Tata atau jaringan Abang ini yang nggak bagus ini?
1: Coba jaringan Sultan Telkomsel pasti bagus.
0: Iya betul.
1: Tapi
0: banget
1: boros.
0: Bang. Iya betul.
1: Gitu. Ngomong-ngomong ngemeng-ngemeng, mau request lah. Langsung aja lanjut ya.
0: Iya lanjut ya, ini.
1: Ngomong-ngomong ngemeng-ngemeng.

0: Kilas Utama Daerah hari ini.
1: Rekan Rawi, inilah kilas utama daerah hari ini dari Kota Medan. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG memperkirakan sejumlah wilayah Sumatera Utara berpotensi mengalami hujan ringan hingga pada Rabu 23 September 2026. Disampaikan oleh Prakirawan BBMKG Wilayah 1 Lestari Iren Purba bahwa kondisi cuaca di Sumatera Utara pada Rabu pagi secara umum diprediksi berawan, hujan ringan berpotensi turun di wilayah Labuhan Batu. Memasuki siang hingga sore, potensi hujan meluas ke sebagian besar wilayah Sumatera Utara dengan intensitas ringan hingga sedang. Sejumlah daerah diperkirakan mengalami hujan dengan intensitas sedang yakni Labuhan Batu Utara, Langkat, Mandailing Natal, Padang Lawas, Tapanuli Barat, Serdang Begadai, Simalungun, dan Tapanuli Utara. Pada malam hari, hujan ringan hingga sedang masih berpeluang terjadi di sebagian besar wilayah Sumatera Utara, sementara menjelang pagi, kondisi cuaca umumnya berawan dengan potensi hujan ringan di sejumlah daerah. Wilayah yang berpotensi mengalami hujan ringan pada dini hari meliputi Asahan, Batubara, Binjai, Besitang, Toba, Tanjung Balai, Labuhan Batu, Langkat, Padang Lawas, wilayah Sumatera Utara bagian timur, Simalungun, dan Tapanuli Selatan. Suhu udara diperkirakan berada pada kisaran 14 hingga 34 derajat Celcius. Kelembapan udara sekitar 60-100%. Sedangkan angin diprediksi bertiup dari arah tenggara hingga barat dengan kecepatan pantai barat, pantai timur, pegunungan, lereng timur, dan lereng barat Sumatera Utara diminta meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi hujan yang dapat disertai petir dan angin kencang. Selain cuaca darat, BMKG juga mengingatkan potensi gelombang tinggi di sejumlah perairan Sumatera Utara. Disampaikan oleh Prakirawan BMKG Stasiun Meteorologi Kelas 2 Maritim Belawan Dasmian Sulfiani bahwa potensi gelombang setinggi 1,25 hingga 2,5 meter dapat terjadi pada 23 hingga 26 September 2026 di sejumlah wilayah perairan Sumatera Utara. Kondisi perairan tersebut turut dipengaruhi pola angin di wilayah Sumatera Utara yang secara umum bertiup dari arah tenggara hingga barat daya dengan kecepatan 8-20 knot. Demikian kilas utama daerah hari ini disarikan dalam Metro TV. Simak kilas utama daerah lainnya hanya di 105 FM. Saya Tata, terima kasih.
0: Demikian kilas utama daerah hari ini.
2: The best radio station in Padang Sidempuan, Rawa FM.

Tuh, selamat siang rekan Rao dimanapun Anda berada. Kembali lagi di program Rao Memory, menemani siang Anda dengan deretan lagu-lagu kenangan terbaik yang penuh cerita dan nostalgia. Saatnya menikmati suasana siang Anda yang lebih hangat, lebih santai bersama lagu-lagu pilihan yang mungkin pernah menjadi soundtrack perjalanan hidup Anda. Tetap bersama kami di 105 Rao.

0: 105 FM.
1: Rekan Rau, siapa di sini yang enggak bisa makan kalau nasinya belum panas mengepul? Memang nasi hangat itu paling nikmat apalagi ditemenin lauk favorit. Tapi ternyata nasi terlalu panas bisa membuat gula darah lebih cepat naik loh. Soalnya nasi panas memiliki indeks glikemik yang lebih tinggi sehingga lebih cepat diubah tubuh ngantuk. Bahkan kurang baik kalau dikonsumsi berlebihan, terutama bagi penderita diabetes. Berbeda dengan nasi yang sudah didiamkan beberapa saat atau nasi dingin, karena mengandung pati resisten yang lebih baik untuk menjaga gula darah tetap stabil dan juga baik untuk pencernaan. Tapi tenang, bukan berarti kita nggak boleh makan nasi panas sama sekali ya. Cukup beri jeda sebentar sebelum dimakan. Dan jangan lupa imbangi dengan sayur serta pola makan sehat. Semoga informasi ini bermanfaat dan bisa jadi pengingat kecil untuk lebih menjaga kesehatan mulai dari hal sederhana.
2: The best radio station in Padang Sidempuan, Rau FM.
3: Allah tidak akan langsung mengangkat ilmu dari hambanya, akan tetapi mengangkat ilmu dengan diwafatkannya ulama. Sehingga ketika Allah tidak menyisakan seorang pun yang berilmu, manusia akan menjadikan orang-orang bodoh menjadi pemimpin. Sehingga ketika ditanya, mereka berfatwa dengan tanpa ilmu, maka mereka sesat dan menyesatkan. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Muslim.

0: التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna ini dan sholat yang akan didirikan, berilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah dan keutamaan, dan berilah beliau kedudukan yang terpuji yang telah engkau janjikan kepadanya. Sesungguhnya engkau tidak menyalahi janji.
2: Aqimis shalah innas shalata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Dirikanlah sholat, sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan jahat, keji, dan munkar.

0: Setiap muslim pasti memiliki aib, baik aib fisiknya, amalnya, atau agamanya. Meskipun demikian, Islam memerintahkan agar setiap muslim tetap menjaga kehormatan saudaranya dan tidak membuka aibnya. Karena Allah Subhanahu wa taala telah berjanji melalui lisan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam bahwa seseorang yang menutupi aib saudaranya ketika di dunia, maka akan ditutupi aibnya di akhirat kelak. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
1: "La yasturu 'abdun 'abdan fid dunya illa satarahu Allah yawmal qiyamah."
0: Seseorang yang menutupi aib orang lain di dunia, pasti Allah akan menutupi aibnya di hari kiamat kelak.
2: The best radio station in Padang Sidempuan, Rawa FM.

0: Sian dia doh kele, sokona belanja doh widaon.
1: Imada kele, baru sian pasar, mana besi baju baru. Sekalian dohot kado, adong dongan dabo naget pesta.
0: Tola doh madegi kele.
1: Tola matong kele, ligi ma.
0: Wih, na jegas-jegas ma kele baju mon. Adong baju gamis, gamis rendah, setelan rok rendah, kemeja, celana, rok na pe adong, baju batik na pe adong.
1: Mamesan baju tempahan pe, sanga baju seragam, naget pesta, bisa do disi kele da.
0: Toko aha ma kele guarna?
1: Tangion da kele.
2: Toko Nazwa Grosir Pakaian Wanita Dewasa dan Anak. Menjual pakaian dewasa dengan bahan berkualitas, nyaman, berbagai model dan corak, serta barang import dan lokal harga terjangkau. Toko Nazwa juga menjual pakaian manasik anak-anak TK sampai dewasa, perlengkapan bayi, pakaian dalam anak-anak dan dewasa, juga tersedia spray dan bed cover.
1: Tersedia juga perlengkapan anak asrama seperti baju kurung dan legging.

0: serta celana kantor lengkap warna dan ukuran.
1: Ayo, segera kunjungi toko Nazwa beralamat di Pasar Pajak Batu, Padang, Sidimpuan. Kontak person 0852-7507-6865. Toko Nazwa, solusi belanja pakaian Anda.
2: Rau. I listen to the radio because they have the best variety of music. 105.5.

105 FM. Rekan Rau, menjaga kesehatan lutut penting banget loh, apalagi saat usia mulai bertambah. Soalnya semakin bertambah usia, otot tubuh juga perlahan melemah. Kalau lutut tetap kuat, aktivitas seperti berjalan, naik tangga sampai bangun dari duduk jadi lebih nyaman dan aman. Nah, ada beberapa latihan sederhana tanpa alat yang bisa membantu memperkuat sendi lutut. Yang pertama, squat. Gerakan jongkok ini membantu memperkuat paha dan menjaga stabilitas lutut untuk aktivitas sehari-hari. Kedua,

0: Praktek Dr. Azhari Dalimunte spesialis dalam telah dibuka kembali normal setelah pandemi COVID-19. Buka praktek setiap Senin sampai dengan Sabtu pagi pada pukul 7 sampai dengan 9 waktu Indonesia Barat. Sore pada pukul 5 sore sampai dengan 9 malam waktu Indonesia Barat. Praktek Dr. Azhari Dalimunte spesialis penyakit dalam beralamat di Jalan Kenanga nomor 71 Kota Padang Sidempuan. Bagi Anda yang memiliki keluhan penyakit dalam, ayo segera periksakan diri Anda di praktek Dr. Azhari Dalimunte spesialis penyakit dalam.
1: Password Wiwi-nya apa ya? Password Wiwi.
2: Duh, lagi nonton YouTube seru banget, udah tegang, udah fokus, malah iklan. Mana iklannya ada dua lagi, mau di-skip, tapi disuruh tunggu 5 detik.
3: Makanya, biar nggak ngalamin drama kayak begitu lagi, pakai solusi paling chill dari Telkomsel.
2: Apaan tuh?
3: Paket YouTube Premium dari Telkomsel. Bayangin, kamu bisa streaming bebas iklan di YouTube, YouTube Musik, sampai YouTube Kids.
2: Wah, semua bebas iklan. Auto nonton lancar tanpa gangguan dong.
3: Betul, cuman 65.000 aja udah dapat YouTube Premium plus 2GB kuota video. Nggak perlu takut kuota jebol, tinggal buka aplikasi My Telkomsel, aktifin paketnya dan taraaa, bebas iklan langsung aktif. Nggak ada alasan lagi buat bete gara-gara iklan. Sekarang waktunya nonton, dengerin dan chill bareng YouTube Premium dari Telkomsel.

0: listen to the radio because they have the best variety of music.
1: 105 FM.
2: Rekan Rao, siapa di sini yang gak bisa makan kalau nasinya belum panas mengepul? Memang, nasi hangat itu paling nikmat apalagi ditemenin lauk favorit. Tapi ternyata, nasi terlalu panas bisa membuat gula darah lebih cepat naik loh. Soalnya nasi panas memiliki indeks glikemik yang lebih tinggi sehingga lebih cepat diubah tubuh menjadi gula. Akibatnya, tubuh jadi gampang lapar, ngantuk, bahkan kurang baik kalau dikonsumsi berlebihan, terutama bagi penderita diabetes. Berbeda dengan nasi yang sudah didiamkan beberapa saat atau nasi dingin, karena mengandung pati resisten yang lebih baik untuk menjaga gula darah tetap stabil dan juga baik untuk pencernaan. Tapi tenang, bukan berarti kita nggak boleh makan nasi panas sama sekali ya. Cukup beri jeda sebentar sebelum dimakan. Dan jangan lupa imbangi dengan sayur serta pola makan sehat. Semoga informasi ini bermanfaat dan bisa jadi pengingat kecil untuk lebih menjaga kesehatan mulai dari hal sederhana.

0: Eda. Oh, Eda. Tapi UBG-BG, ket marbagas ma buruta. Betul deh, kele.
1: Ima da Eda, betul deh. On ma gyot manabusi perlengkapan di baruta, negit berbagason Eda.
0: Ulang lu pada Eda, manabusi perlengkapan na tu toko permata bunda.
1: Aha saja ma Eda na dong di toko permata bundai.
0: Bahat Eda, berbagai macam tenunan untuk pesta dohot kantor, pelaminan dohot aksesorisna, songket, bulang, ulos batak, tikar lapis, bide, talokung, cilbab, songket sipirok, parop pasadun, parcel untuk hantara, dohot perlengkapan pakaian adat, nape? Sudah lengkap, Eda.
1: Nah, sangat do lengkap na toko permata bunda, ate, Eda. Idi ama alamat na Edai, asoke heyami.
0: Alamat na Eda di Jalan Baru 2, nomor Tolusada da Eda, telepon dohot WA na, hubungi ma 0812 6535 2008 Eda.
1: Anggo songoni, tu toko permata bunda mau tabus si Eda, perlengkapan di Borunta naget berbagason.
2: Tan Chujin siga.
3: Hah, nge-lag nih. Duh, kuota juga habis. Langganan nonton juga ikutan habis. Serius nih, semua jadi satu. Ah, sebel. Please, jangan sekarang.
4: Nih, pakai simpati aja.
3: Hah? Simpati?
4: Iya, pakai simpati. Nonton jadi lancar, kuotanya besar. Dan ini termasuk langganan di aplikasi nonton favorit loh.
3: Oh, ini baru nonton.
4: Nonton tuh yang pasti-pasti aja. Bareng Simpati, kamu bisa nikmatin tontonan tanpa gangguan yang lebih hemat, lebih lengkap, dan lebih praktis tentunya. Nonton yang pasti, Simpati.
5: Radio station in Padang Sidempuan. 105 Rawet.

0: listen to the radio because they have the best variety of music.
1: 105 FM.
2: Rekan Rao pernah bangun tidur lalu sendi terasa nyeri, panas bahkan sulit untuk berjalan. Saat keluhan asam urat muncul, kebanyakan orang biasanya langsung menghindari makanan seperti daging atau jeroan. Padahal tanpa disadari, beberapa jenis sayuran juga bisa memicu naiknya kadar asam urat jika dikonsumsi berlebihan. Bukan berarti sayur itu buruk ya, namun untuk penderita asam

berat, ada beberapa jenis sayuran yang sebaiknya dibatasi agar sendi terasa nyaman dan aktivitas tidak terganggu. Jenis sayuran tersebut yaitu yang pertama, bayam. Bayam memang terkenal sehat karena kaya zat besi dan serat. Tapi ternyata, sayuran ini mengandung purin yang cukup tinggi dibanding sayur hijau lainnya. Pada penderita asam urat, konsumsi bayam berlebihan bisa memicu nyeri sendi atau pembengkakan. Yang kedua, asparagus. Asparagus sering dianggap sayuran premium, sayuran dengan kandungan purin yang cukup tinggi. Bagi penderita asam urat yang sedang kambuh atau kadar asam urat sebelum stabil, asparagus sebaiknya dikurangi dulu agar tubuh tidak bekerja lebih berat dalam membuang sisa purin. Yang ketiga, kembang kol. Kemangkol sering dijadikan pengganti nasi atau campuran menu diet. Rasanya enak dan fleksibel diolah jadi berbagai makanan. Tetapi sayuran ini juga mengandung purin dalam jumlah sedang hingga cukup tinggi. Yang perlu dihindari adalah konsumsi berlebihan dalam satu waktu. Yang keempat, jamur. Jamur dikenal sebagai daging nabati karena teksturnya mirip daging dan rasanya gurih. Sayangnya, beberapa jenis jamuran mengandung purin yang bisa memengaruhi kadar asam urat. Jadi, kalau Anda punya riwayat asam urat, sebaiknya jamur dijadikan pelengkap makanan saja, bukan menu utama dalam porsi besar. Purin jadi perbincangan. Daun melinjo, biji melinjo, sampai emping memang lezat. Tapi kandungan purinnya cukup tinggi. Beberapa penderita asam urat mengaku keluhan sendinya muncul karena terlalu banyak makan emping atau sayuran berbahan melinjo. Karena itu, jenis makanan ini termasuk paling disarankan untuk dibatasi. Dan yang terakhir, kangkung. Kangkung adalah favorit banyak orang karena murah, enak, dan mudah diolah. Meskipun kandungan purinnya tidak setinggi melinjo, beberapa penderita asam urat merasa tubuhnya lebih pegel atau sendi tidak nyaman setelah makan kangkung terlalu banyak. Karena reaksi tiap orang berbeda, pentingnya untuk memperhatikan respon tubuh masing-masing. Lalu, sayur apa yang lebih aman? Nah, rekan Raw, masih banyak pilihan sayur yang lebih ramah untuk penderita asam urat. Misalnya, timun, wortel, labu siam agar tubuh lebih mudah membuang sisa asam urat melalui urin. Itu dia informasi seputar beberapa jenis sayuran yang perlu dibatasi oleh penderita asam urat. Semoga informasi ini bermanfaat dan bisa menambah wawasan kita semua dalam memilih menu yang lebih sehat. Dan sampai jumpa di informasi.

lagi di 105 Raw FM ya rekan Raw. Tak terasa kebersamaan kita di siang hari ini sudah berakhir. Semoga lagu-lagu kenangan yang sudah dihadirkan bisa membawa kembali kenangan indah. Saya Layla pamit undur diri, tetap jaga kesehatan, tetap semangat dan terus dengerin Radio 105 Raw FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Jangan kemana-mana, tetap dengerin Terus Rauk 105 FM, your lifestyle.
1: Kembali lagi di 105 FM, nyaman dan bersahaja dalam jangkauan. Dari jantung kota Salak, kami mengudara untuk menjadi teman setia Anda. Hai hai rekan, selamat siang bareng sama Laila selama 2 jam ke depan ya, yang bakal nemenin siang Anda agar lebih semangat dan lebih seru tentunya di program Kita Batu Sedimpuan, Kita Batu Raw FM. Jadi buat rekan yang ingin merequest lagu favoritnya di lagu Tapsel dan juga Batak, boleh langsung saja menghubungi ke nomor 0822 9999 6105. Bisa dari via chat WhatsApp, SMS, dan juga via telepon. Oke, perdana di siang ini kita sapa dulu dari via telepon. Halo, Kita Batu Sedimpuan.
2: Kita buat rawe, Pem.
1: Gimana kabarnya, Bang Boru?
2: Kabarnya sehat dari Pak Rome.
1: Alhamdulillah. Mau request lagu apa, Bang Boru, di siang ini? Boleh, yang judulnya apa ini?
2: Dang Songon Nabi Aso dari Harga Dutrio.
1: Dang Songon Nabi Aso dari
2: Radu Trio.
1: Dari siapa tadi, Bang Boru?
2: Argado Trio
1: dan Songona Biasa. Oke, ada ini ya, Bang Boru, lagunya di salam buat siapa ini?
2: Salamnya buat Bang Sadan, Penjahit Natama, Bang Sarul, Ayah Jamran, Mama Ika, Mama Dira, Mama Hikmat, Mama Boru Rahab. Oh, Rizky, Marina, Parumen tersayang, mudah-mudahan dia dengar. Marina, Laila, khusus penyiar lah.
1: Oke, Bang Boru. Oke.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Ditunggu lagunya ya, nanti Laila putarkan ya. Oke, ini kita sapa lagi dari via telepon. Halo, Kita Butuh Sidimpuan.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
3: Kita
1: bu ketabo.
3: Apa kabar, Burunya?
1: Alhamdulillah baik-baik saja. Abang gimana kabarnya?
3: Alhamdulillah menunggu hujan.
1: Aduh. Kenapa tuh menunggu hujan?
3: Aku kan manusia air.
1: Aduh. Mau request lagu apa, Bang?
3: Lagu Topsi Memora.
1: Boleh, yang berjudul apa, Bang?
3: Apa ya? Amarta aja deh.
1: Amarta, boleh. Di salam buat siapa ini lagunya, Bang?
3: Salamnya buat Laila Mur. Ini saya jadi sini dan menyeri.
1: Waduh.
3: Salamnya buat semua yang lagi dengar. Dan selamat deh dari jeratan bangke-bangke itu. Nama Laila bangke. Bang keliling.
1: Oh, itu. Waduh, okay, Bang keliling ternyata. Oke, Bang. Waalaikumsalam, ditunggu lagunya ya, Bang, nanti Laila putarkan ya. Oke, ini kita sapa lagi dari via telepon. Halo, Kita Butuh Sidimpuan.
4: Halo, Kita.
1: Halo.
4: Iya.
1: Dengan siapa, di mana ini?
4: Dari Pak Alex, dari Palopat.
1: Waduh, gimana kabarnya, Pak Alex?
4: Baik, Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah, mau dengerin lagu apa, Pak?
4: Mau request lagu Mira Santika, Roma Irama.
1: Waduh, kita di lagu Tapsel dan juga Batak, Bang.
4: Oh, lagu Batak.
1: Iya.
4: Menggandeng kenangan.
1: Menggandeng kenangan.
4: Ada?
1: Menggandeng kenang dari John Kennedy ya, Bang?
4: Iya.
1: Oke, di salam buat siapa ini lagunya, Bang?
4: Titip salam dari Bang Ismail Hussein, yang saat ini sedang tersekati. Itu aja.
1: Oke, Pak. Oke, ditunggu lagunya ya, nanti Laila putarkan ya. Oke, ini kita bacakan yang dari via chat WhatsApp. Assalamualaikum, Kak. Waalaikumsalam. Dari Ade mau request lagu Sukunma, dikirim salam untuk pendengar aja, Kak. Oke, ditunggu lagunya ya, nanti Laila putarkan ya. Next, ini adalah dari via chat WhatsApp. Assalamualaikum dari Opung Iqbal. Waalaikumsalam Opung. Kita putus dimpuan, kita bekitabo. Request lagu Korban Setia di salam buat Eda Mama Hikmah, Mama Dira, Bapak Bajun Tak Dibatuna 2, Saru Regar, dan semua pendengar FM, terspesial buat yang lagi bertugas. Oke, ini kita sapa lagi dari via telepon. Halo, kita putus dimpuan.
5: Kitabo Surawesi Mali Filaila.
1: Kitabo, Bang, gimana kabarnya?
5: Biasa.
1: Alhamdulillah baik-baik aja ya, Bang.
5: Iya.
1: Iya. Mau request lagu apa, Bang?
5: Lagu Bahasa Boleh.
1: Boleh, yang berjudul apa?
5: Lupa Pe Akana Lupa dari Trio Ambisi.
1: Lupa Pe Akana Lupa. Oke, di salam buat siapa ini, Bang, lagunya?
5: Ya, di salam lah sama si Lolita Boruto Kisawit ya.
2: Ah, kawanku yang ngomong ini aja lah.
1: Oke, Bang.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Ditunggu lagunya, Bang, nanti Laila putarkan ya. Oke, ini kita sapa lagi dari via telepon. Halo, kita putus rimpuan. Kita bo. Gimana kabarnya, Bang?
2: Baik.
1: Mau denger lagu apa, Bang?
2: Ada dari Suryanto Siregar.
1: Suryanto. Bentar ya, Bang, kita cek. Ada, Bang, ini.
2: Judulnya apa aja ada situ?
1: Pura-pura enggak tahu. Mampar soada holong boru pangguaran. Sihol mangabing-abing tulang borhat mahoboru sasadaho nasib orang ketiga.
2: Sayur kol ada?
1: Sayur kol. Bentar ya, Bang, kita cek.
2: Oke.

0: Yang remix ya bang itu?
1: Yang terbaru ada Suryanto.
0: Suryanto Sayur Kol. Oh ada bang, ada bang.
1: Bisa dua lagu.
0: Boleh. Apa bang satu lagi?
1: Dari judulnya Sasadaho. Siapa lagunya ya?
0: Sasadaho. Ada ini dari Dorman Manik. Dari Style Voice ada juga Ambisi 2000, Suryanto Siregar juga ada, Pobi Purba.
1: Pobi Purba lah.
0: Oke, okay. Oke okay, bang, di Salam Bos siapin nih lagu-lagunya.
1: Udah kan?
0: Iya bang.
1: Kirim salam buat keluarga besar Adam David. Semoga sehat selalu. Semua pendengar setia.
0: Oh, oke bang. Oke, selamat siang bang. Ditunggu lagunya ya, nanti Laila putarkan ya. Oke, ini kita bacakan yang dari via chat WhatsApp. Assalamualaikum dari Bang Syah dan Lubis di Bin Seven. Waalaikumsalam bang. Kita butuh serimpuan, ketabo-ketabo. Request lagu Gohok Dohot Jauh-jauh, di salam-salam buat Bapak Juntak di Batuna 2, Cepis di Panyanggar, Saru Regar, Tayyip di Pijar Calling, Ayah Japran di Siloting Baru, Asar Rupang Gabian di Pusat Kota Padang Sidempuan, Mama Hikmah, Mama Dira, Mama Habib, dan semua pendengar FM, tersapa sial buat yang lagi bertugas. Oke, ini kita sapa lagi dari via telepon. Halo, Kota Batu Sidempuan.
2: Halo.
0: Ya. Halo, dengan siapa di mana ini? Waduh, ini suaranya agak mendem ya, bang? Halo.
2: Iya, selamat. Iya, halo.
0: Iya, mau request lagu apa, bang?
2: Aku. Request lagu apa lagi ya?
0: Apa tuh?
2: Parkuku hitam, kak.
0: Parkuku hitam. Oke, di salam buat siapa ini lagunya, bang?
2: Berdiri mulah.
0: Oke okay, bang. Oke okay,
2: di... ingat aku kan?
0: Iya bang.
2: Siapa aku?
0: Dari Dolok Sanggul.
2: Iya ya deh. Namanya siapa sih?
0: Bang Maningot.
2: Eh?
0: Bang Maningot bang Manalu.
2: Oh iya
0: ya? Iya oh. Aku gak tahu. Iya bang. Oke okay, bang.
2: Yalah.
0: Oke okay, bang, selamat siang. Ditunggu lagunya ya, nanti Laila putarkan ya. Oke, okay, ini kita sapa lagi ya dari via telepon. Halo, kita Butu Sidimpuan.
3: Kita Butu Sidimpuan.
0: Kita bu, kita bu. Gimana kabarnya, Ma?
3: Laila Janun. Inang Laila Janun.
0: Iya.
3: Emang judul lagu Healing.
0: Healing. Healing dari siapa itu, mah?
3: Enggak tahu ya dari siapa. Pokoknya Healing.
0: Itu lagu Tapsel ya?
3: Iya.
0: Oke, Healing. Lagu Tapsel. Oke, ini butuh healing ya, Mama, dari Topsi Mamora.
3: Iya.
0: Oke, ya. Di salam buat siapa ini, mah, lagunya?
3: Buat ini di sawah. Buat semua pendengar Rahul ya, okay. Rau. Iya.
0: Oke.
3: Makasih Nang.
0: Oke, okay, Mama. Ditunggu lagunya ya, nanti Laila putarkan ya. Oke, rekan-rekan, mungkin kita kembali ke lagu dulu ya. Tetap stay tune di 105 FM Your Lifestyle.

0: progresif dengan segala jenis lensa. Dan menjual kotak lensa juga melayani periksa mata gratis, sistem komputer, perbaikan kacamata, ganti lensa, ganti hidung-hidung kacamata, mencuci lensa, dan juga menyediakan frame kacamata lengkap dengan lensanya mulai dari harga Rp300.000 hingga Rp800.000 dan menerima resep dokter. Faisal Optik buka setiap hari dari pukul 8.30 waktu Indonesia Barat hingga pukul 21 waktu Indonesia Barat. Segera kunjungi Faisal Optik di beberapa lokasi yang mudah dijangkau. Padang Sidimpuan, Jalan Sudirman nomor 454A Sadapuan. Jalan Baru Bypass Padang Sidimpuan. Jalan Merdeka Simaninggir Sipirok. Sigama Gunung Tua Paluta. Faisal Optik, terjangkau, berkualitas, bergaransi.
1: Mau belanja bermacam-macam obat di Apotik Bintang aja. Mau mendapatkan pelayanan yang sangat baik, tetap di Apotik Bintang. Harga obat yang terjangkau dan bisa belanja pakai kartu kredit cuma di Apotik Bintang. Apotik Bintang terlengkap di Kota Padang Sidimpuan. Apotik Bintang juga siap bermitra dengan para medis. Apotik Bintang memang terpercaya. Ayo, tunggu apa lagi? Datang dan kunjungi Apotik Bintang yang beralamat di Jalan MH Tamrin nomor 4B Kota Padang Sidimpuan. Telepon 21568. Mari niatkan pikiran positif dengan berlomba berbuat kebaikan serta mengurangi kejahatan.
2: Rau. I listen to the radio because they have the best variety of music. 105.4.

0: Jangan kemana-mana ya, tetap dengerin terus Raw 105 FM, your lifestyle.
1: Rekan Raw, siapa sih yang gak punya mimpi jalan-jalan ke luar negeri? Mulai dari menikmati indahnya Eropa, serunya menjelajahi Asia dan Australia, hingga menjalankan ibadah umroh dengan tenang. Nah, supaya perjalanan makin nyaman, pastikan koneksi internet tetap lancar bersama Telkomsel Halo. Dengan paket Romex Asia Australia, Romex Eropa, dan Romex Umroh, Anda bisa tetap online tanpa perlu ganti SIM card, kuota besar, bahkan bisa tethering untuk berbagai koneksi ke perangkat lain. Jadi, upload momen liburan, video call keluarga, atau akses peta digital tetap mudah dimanapun berada. Sebelum berangkat, aktifkan paket Romex sesuai destinasi Anda dan nikmati perjalanan yang lebih praktis, nyaman, dan menyenangkan bersama Telkomsel Halo. Lagi ngerasa penghasilan segitu-gitu aja? Atau pengen punya pemasukan tambahan tanpa harus ninggalin kerjaan utama? Nah, ini kesempatan yang sayang banget kalau kamu lewatin. Yuk, gabung jadi sales force IndiHome dan mulai hasilin cuan jutaan rupiah setiap bulan tanpa batas maksimal. Kerennya program ini tuh sangat fleksibel karena bisa dikerjain sebagai side hustle tanpa ganggu kerjaan utama kamu. Cocok juga buat kamu yang mau nambah pemasukan, bantu keuangan keluarga, atau biar tetap bisa punya pegangan dan gak pernah absen nongkrong sama teman kamu. Dan tenang, proses daftarnya gak ribet sama sekali. Cek ke link tr.ee/recruitment-salesforce1, isi form pendaftaran, lengkapi data-datanya, dan beres deh. Jangan tunggu nanti-nanti. Sekarang waktunya kamu gerak, ambil kesempatan, dan bukti

0: Merdeka bias lebih tahu.
1: Iya, jaringan kami di sini sudah bagus ya.
0: Iya.
2: Jangan kemana-mana, tetap dengerin terus Raw 105 FM Your Lifestyle.

0: the best radio station in Padang Sidempuan, Rau FM.
1: Dari sahabat Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu an, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang malam hari membuatnya takut untuk menjalaninya, atau dia bakhil terhadap hartanya untuk disedekahkan, atau takut terhadap musuh untuk diperanginya, maka hendaknya dia memperbanyak ucapan subhanallah wa bihamdi, karena yang demikian itu lebih dicintai Allah Azza wa Jalla daripada emas sebesar gunung yang dia infakkan di jalan Allah Azza wa Jalla.

0: التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna ini dan sholat yang akan didirikan, berilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah dan keutamaan, dan berilah beliau kedudukan yang terpuji yang telah engkau janjikan kepadanya. Sesungguhnya engkau tidak menyalahi janji.
2: Aqimis shalah innas shalata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Dirikanlah sholat, sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan jahat, keji dan munkar.
3: Azan baru saja usai dikumandangkan, kita semua telah mendengarnya. Oleh sebab itu, mari kita bersiap untuk mengambil air wudhu dan terus melakukan salat, kalau mungkin dalam salat berjamaah menghadap Allah. Salat akan sentiasa mengingatkan kita akan makna eksistensi kita di muka bumi. Salat juga berfungsi sebagai mi'rajnya seorang yang beriman. Salat juga kalau dilakukan secara sungguh-sungguh dan tulus ikhlas akan mencegah orang dari perbuatan keji dan mungkar. Sebab itu, salat adalah imaduddin, sebab itu tiang agama.
4: Selalulah berlaku jujur dan jangan takut akan akibatnya, karena kejujuran itu pasti melahirkan kebaikan, dan kebaikan akan mengantarkan pelakunya ke dalam surga. Jauhilah semua bentuk kedustaan, walaupun diperkirakan akan berbuah kebaikan, karena kedustaan itu pasti melahirkan kedurhakaan, dan kedurhakaan itu pasti menuntun seseorang ke dalam neraka. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda,
5: "Inna as-sidqa yahdi ila al-birr, wa inna al-birr yahdi ila al-jannah, wa inna ar-rajul la yasduq hatta yuktaba 'inda Allah siddiqa, wa inna al-kadhiba yahdi ila al-fujur, wa inna al-fujur yahdi ila an-nar." وإن الرجل ليكذب حتى

0: يكتب عند الله كذابا.
1: Sesungguhnya kejujuran itu menuntun kepada kebaikan, dan kebaikan akan menuntun ke surga. Jika seseorang selalu jujur, maka ia akan ditetapkan di sisi Allah sebagai orang yang jujur. Dan sesungguhnya kedustaan itu menuntun kepada kedurhakaan, dan kedurhakaan itu menuntun ke neraka. Jika seseorang selalu berdusta atau tidak jujur, maka ia akan ditetapkan di sisi Allah sebagai seorang pendusta.
2: The best radio station in Padang Sidempuan, Rawa FM.

Kembali lagi di 105 FM, nyaman dan bersahaja dalam jangkauan. Terima kasih buat rekan-rekan Rao yang sudah ikut bergabung dan sudah mengirimkan request lagu dan tentunya sudah menemani Laila di program Kita Butuh Sedimpuan, Kita Butuh Rao FM. Jadi Laila pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Sampai ketemu lagi di program-program menarik lainnya. Tetap semangat menjalani aktivitas dan tentunya jangan kemana-mana karena Rao masih akan terus menemani rekan-rekan semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: The best radio station in Padang Sidimpuan, Rau FM.
1: Kilas Utama Daerah hari ini.
2: Rekan Rau, inilah kilas utama daerah hari ini dari Kota Medan. Kafilah Sumatera Utara berhasil menempati peringkat kelima pada Musabaqah Tilawatil Quran Nasional atau MTQN 31 tahun 2026 di Semarang. Sumatera Utara mengumpulkan 71 poin setelah sejumlah peserta berhasil meraih gelar terbaik dan harapan pada berbagai kategori yang diperlombakan. Setidaknya 16 peserta maupun regu asal Sumatera Utara tercatat dalam daftar peraih juara. 3 peserta diantaranya berhasil menyabet predikat terbaik 1 pada kategori hafalan Al-Quran. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara, Ahmad Kosbi mengapresiasi capaian seluruh peserta yang telah mewakili Sumatera Utara. Sementara itu, Menteri Agama Nasruddin Umar mengingatkan bahwa gelar juara bukan menjadi akhir perjalanan bagi para peserta. Prestasi di arena MTQ menurutnya harus diikuti dengan penerapan nilai-nilai Al-Quran dalam kehidupan. Demikian kilas utama daerah hari ini disampaikan dari laman tribunmedan.com. Simak kilas utama daerah lainnya hanya di 105 FM. Saya Laila, terima kasih.
1: Demikian kilas utama daerah hari ini.
0: The best radio station in Padang Sidimpuan. Rau FM.

0: pil beda, Faisal Optik aja. Faisal Optik menjual kacamata minus, silindris, double fokus, progresif dengan segala jenis lensa. Dan menjual kotak lensa juga melayani periksa mata gratis sistem komputer, perbaikan kacamata, ganti lensa, ganti hidung-hidung kacamata, mencuci lensa dan juga menyediakan frame kacamata lengkap dengan lensanya mulai dari harga Rp300.000 hingga Rp800.000 dan menerima resep dokter. Faisal Optik buka setiap hari dari pukul 8.30 waktu Indonesia Barat hingga pukul 21 waktu Indonesia Barat. Segera kunjungi Faisal Optik di beberapa lokasi yang mudah dijangkau. Padang Sidimpuan, Jalan Sudirman nomor 454A Sadapuan. Jalan Baru Bypass Padang Sidimpuan. Jalan Merdeka Simaninggir Sipirok. Sigama Gunung Tua Paluta. Faisal Optik, terjangkau, berkualitas, bergaransi.
1: Emang boleh internetan seseru ini? Ya boleh dong kalau kamu pakainya Telkomsel. Karena ada paket super seru yang kuotanya super banyak tapi harganya super hemat. Kamu bisa dapat kuota hingga 100GB yang bisa dipakai buat ngegame, scroll video lucu, main game sepuasnya atau streaming serial favorit yang bisa bikin hari kamu jadi tambah seru. Yuk aktifkan paketnya sekarang dengan buka aplikasi My Telkomsel, hubungi bintang 363 pagar, atau juga bisa kunjungi outlet terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
2: This is the greatest.
3: So, this my face. This. Who is?

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di 105 RFM, nyaman dan bersahaja dalam jangkauan dari jantung kota Salak. Kami mengudara untuk mencari teman setia Anda. Ya rekan, senang sekali rasanya Lia kembali menyapa ruang dengar Anda di sore hari ini ya. Dan seperti biasa di hari Rabu di tanggal 23 September 2026 ya. Dan seperti biasa dari formasi pukul 17 hingga nanti mendekati formasi pukul 18 waktu Indonesia Barat, kita berada dalam talk show bersama Kementerian Agama Kota Padang Sidimpuan. Dan alhamdulillah sudah bersama kita di sini narasumber kita yaitu Ustazah Ummu Salamah ya. Assalamualaikum ya Ustazah.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kabar hari ini gimana nih Ustazah?
1: Alhamdulillah kabar baik,
0: sehat walafiat. Alhamdulillah. Di sore hari ini kita mau bahas tema apa ini Ustazah ya?
1: Pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan membahas tentang bagaimanakah di antara sifat-sifat manusia ini yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan
0: na'udzubillah minzalik untuk kita ya Ustazah ya. Oke, dan sangat menarik sekali untuk kita bahas di sore hari ini ya. Dan untuk rekan-rekan juga yang ingin bertanya seputar tema kita di sore hari ini, bisa langsung menghubungi kita ke nomor 0822-9999-6105 dari via chat WhatsApp maupun nanti dari via SMS tentunya ya, ataupun dari live Facebook kita di Rau Padang Sidimpuan. Yap. Mungkin kepada Ustazah bisa langsung disampaikan Ustazah, silahkan.
1: Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Walillahi junudus samawati wal ardh. Wa kana Allahu aliman hakima. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi surah li sadari wa yassir li amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yafqahu qawli. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tamshi fil ardi marha. Shadaqallah. Shadaqallahul aliyyul azim. Wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim. Wa nahnu ala zalika minasyahidina wasyakirin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Pertama sekali, marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang telah memberikan begitu banyak nikmat kepada kita, terutama nikmat kesempatan, begitu pula nikmat kesehatan, sehingga sampai sore hari yang agak cuaca tidak bersahabat ini, tapi alhamdulillah kita masih dapat menjalankan aktivitas kita masing-masing. Kita ucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Dan segala aktivitas kita yang kita kerjakan sampai sore hari ini, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan kepada kita semua. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Serta solawat dan salam sama-sama kita hadiahkan ke ruh junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana syafaat beliaulah kita harapkan di hari kemudian dengan ucapan Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pendengar Rau FM kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kami dari Kantor Kementerian Agama Kota Padang Sidimpuan kembali mengudara di Kota Padang Sidimpuan ini dengan materi beberapa sifat-sifat manusia yang dibenci Allah Subhanahu wa taala. Dalam hal ini di antara sifat-sifat manusia yang dibenci Allah Subhanahu wa taala dalam satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha yub'idu kulla jazariin jawazin sahobim fil aswaq jifati billail himari bin nahar alimid dunya jahilim bil akhirah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala benci dan murka kepada orang yang sombong. Kemudian kasar, suka berteriak-teriak di jalanan, tapi teriakannya itu menyebabkan permusuhan. Malamnya bagaikan bangkai, siangnya bagaikan keledai. Kemudian pandai akan perkara dunia, akan tetapi bodoh terhadap akhirat. Jadi ini beberapa sifat yang dibenci Allah Subhanahu wa taala. Jadi hadis ini menjelaskan kepada kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang sifat-sifat yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan sifat ini terhindar daripada kita semua dan khususnya kepada pendengar Rau FM dimanapun Anda berada. Yang pertama yaitu orang yang sombong atau disebut dengan takabur. Sifat takabur ini adalah salah satu sifat yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala itu murka ataupun benci terhadap hambanya yang memiliki sifat sombong atau takabur. Karena sifat sombong ini adalah sifat yang khusus yang hanya dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada seorang makhluk yang berhak untuk memiliki sifat sombong. Pendengar Rau FM dimanapun Anda berada, apakah makna ataupun arti daripada sifat sombong itu atau takabur itu? Takabur ialah al-kibiru batarul haq wa ghamtun nas. Kesombongan adalah menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Ketika seseorang menyampaikan kebenaran dengan dalil-dalil yang berdasarkan Al-Quran dan Sunnah kepada seseorang, dia menolak. Dia merasa dirinya orang yang paling pintar, merasa dirinya yang paling benar, orang yang menganggap dirinya paling segala-galanya. Itu adalah ciri-ciri orang yang memiliki sifat sombong. Dan ketika dihadapkan kepadanya seseorang yang lebih rendah darinya, ia menganggap bahwa rendah dan remeh kepada orang tersebut. Maka inilah yang disebut dengan hakikat kesombongan. Jadi kesombongan adalah sifat yang hanya dimiliki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam hal ini Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam hadis qudsi, kesombongan adalah selendangku, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kebesaran adalah sarungku. Barang siapa yang menyayangi aku atau mengambil dari salah satu keduanya, maka ia akan kulemparkan ke dalam neraka. Pendengar Raw FM, kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada, kesombongan merupakan dosa kemaksiatan yang pertama kali terjadi di muka bumi ini, yaitu dosa yang dilakukan oleh iblis laknatullah. Dalam hal ini jelas Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz qulna lil malaikati isjudu li Adama fasajadu illa iblis. Aba wastakbara wa kana minal kafirin. Dan ingatlah, ketika kami perintahkan kepada para malaikat, wa idz qulna lil malaikati isjudu li iblis, sujudlah kamu kepada Nabi Adam. Maka para malaikat semuanya sujud kepada Nabi Adam. Fasajadu illa iblis, kecuali iblis. Jadi iblis aba wastakbaro wa kana minal kafirin. Dan iblis menolak dan menyombongkan diri. Dan iblis ini termasuk golongan orang-orang kafir. Wa kana minal kafirin. Oleh karena itu, pendengar Rob FM dimanapun Anda berada, maka karena

sifat sombong dapat menyeret kita kepada kemurkaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kesombongan dapat menyebabkan seseorang itu masuk ke dalam neraka. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa orang-orang yang sombong akan masuk ke dalam perutku, kata neraka. Olatunar yadahulnil jabbaruna wal mutakabbirun. Neraka berkata, orang yang congkak dan sombong akan masuk ke dalam perutku. Begitu dahsyatnya bahaya ataupun efek negatif dari kesombongan. Karena walau hanya sedikit, kesombongan dapat menghalangi seseorang untuk masuk ke dalam surga. La yadkhulul jannata man kana fi qalbihi misqalu dzarratin min kibir. Tidak akan masuk surga siapa saja di dalam hatinya tersifat sombong. Malah di dunia ini Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang untuk hidup di dunia ini bagi orang yang memiliki sifat sombong. La tamshi fil ardi maroha. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Qur'an, dalam surah Al-Isra ayat 37. Wala tamshi fil ardi maroha. Janganlah kamu berjalan di muka bumi ini dalam keadaan sombong. Di muka bumi ini. Di dunia ini tidak boleh berjalan. Dan kemudian orang yang memiliki sifat sombong akan masuk ke dalam neraka, dan orang yang bersifat sombong, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi misqalu dzarratin min kibr. Tidak akan masuk surga orang yang mempunyai sifat sombong. Karena biar bagaimanapun orang yang memiliki sifat sombong ini adalah kawan ataupun sahabat daripada iblis. Karena iblis itu mempunyai sifat takabur. Kenapa kamu tidak mau sujud kepada Nabi Adam? Apa jawab iblis? Diciptakan Allah dari neraka, sementara Nabi Adam diciptakan dari tanah. Masa saya sujud kepada makhluk yang diciptakan dari tanah? Jadi timbullah sifat kesombongan. Itu salah satu ciri-ciri ataupun sifat yang dimiliki oleh seseorang, yaitu sifat sombong. Orang yang menganggap dirinya lebih daripada orang lain. Oleh karena itu, pendengar Raw FM dimanapun Anda berada, marilah kita jauhi sifat sombong. Jangan kita memelihara dan memiliki sifat sombong walaupun hanya sedikit. Bila dalam diri kita masih ada sifat kesombongan, pendengar Raw FM dimanapun Anda berada, mari kita buang jauh-jauh. Agar yang pertama, agar dibolehkan Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: lah kita untuk berjalan di muka bumi ini, hidup di muka bumi ini. Kalau Allah Subhanahu wa taala sudah melarang kita, mau ke mana lagi kita? Ya, bumi ini bumi Allah. Dunia ini dunia Allah. Istilahnya tanoni Allah Subhanahu wa taala. Mau ke mana kita? Ke suka bumi. Bumi Allah. Ke tanah batu. Tanah Allah. Ke mana lagi apa? Tanah apa lagi? Tanah Ponggol. Tanah lebih jauh, tanah abang, tanah Allah Subhanahu wa taala. Biar kita jauhkanlah sifat sombong atau sifat yang dimiliki oleh seseorang yang menganggap dirinya lebih daripada orang lain, dan orang yang meremehkan orang lain, orang yang menganggap rendah orang lain. Jadi mari kita jauhi sifat sombong ini, dan jangan kita pelihara serta jangan kita miliki sifat-sifat sombong ini. Kemudian pendengar Raw FM dimanapun Anda berada, yang kedua sifat yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala berdasarkan hadis yang saya bacakan tadi adalah orang yang bermulut kasar dan gemar berteriak-teriak. Jawazu sahobun fil aswaq. Orang yang punya mulut yang punya mulut kasar dan gemar berteriak-teriak. Allah Subhanahu wa taala benci kepada orang yang bermulut kotor dan suka berkata-kata dengan kata-kata yang kasar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada seorang wanita. Ini wanita ya. Bukan laki-laki ya. Oh, yeah. Yang terkenal itu sholat, puasa rajin, sedekah rajin. Tapi ada satu sifatnya, yaitu wanita ini sering menyakiti tetangganya dengan lisannya. Maka Rasulullah bersabda, hiya finnar, dia di neraka. Hiya finnar, wanita ini di dalam neraka. Walaupun ibadahnya banyak sekali. La yadakhulul jannata malai ya man jarahu biwaiqahu. Tidak akan masuk surga orang yang mana tetangganya tidak aman dari bahayanya. Mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim ajarohu. Siapa-siapa yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, fal yukrim ajarohu, maka hendaklah ia memuliakan tetangganya.
1: Oke, ini kita jeda dulu dengan iklan Ustazah ya. Kita break lagi sebentar. Jangan kemana-mana, tetap stay tune di 105 FM, Your Lifestyle.

0: Eda.
1: Oh, Eda. Tapi bege-bege, ket marbagas ma burta. Betul deh kele.
2: Ima da Eda, betul deh. On ma giot manabusi perlengkapan di baruta, negit berbagas on Eda.
1: Ulang lu pada Eda, manabusi perlengkapan na tu toko permata bunda.

0: saja Mak Eda ndak dong di toko permata Bundai.
1: Bahat Eda, berbagai macam tenunan untuk pesta dohot kantor, pelaminan dohot aksesorisna, songket, bulang, ulos batak, tikar lapis, bide, talokung, jilbab, songket sipirok, parop pasadun, parcel untuk hantara, dohot perlengkapan pakaian adat, nape? Sudah lengkap, Eda.
0: Nah, sangat do lengkap na toko permata bunda ate, Eda. Idi ama alamat na, Eda.
1: Nomor tolu sadada, Eda. Telepon dohot WA na, hubungi ma. 082-6535-2008, Eda.
0: Anggo songoni, tu toko permata bunda mau tabu si Eda. Perlengkapan ni berunta, naget berbagason.
2: Mau belanja bermacam-macam obat? Di Apotik Bintang aja. Mau mendapatkan pelayanan yang sangat baik? Tetap di Apotik Bintang. Harga obat yang terjangkau dan bisa belanja pakai kartu kredit cuma di Apotik Bintang. Apotik Bintang terlengkap di Kota Padang Sidimpuan. Apotik Bintang juga siap bermitra dengan para medis. Apotik Bintang memang terpercaya. Ayo, tunggu apa lagi? Datang dan kunjungi Apotik Bintang yang beralamat di Jalan MH Tamrin nomor 4B Kota Padang Sidimpuan, telepon 21568. Mari niatkan pikiran positif dengan berlomba berbuat kebaikan serta mengurangi kejahatan. Praktek Dr. Azhari Dalimunte spesialis dalam telah dibuka kembali normal setelah pandemi COVID-19. Buka praktek setiap Senin sampai dengan Sabtu pagi pada pukul 7 sampai dengan 9 waktu Indonesia Barat. Sore pada pukul 5 sore sampai dengan 9 malam waktu Indonesia Barat. Praktek Dr. Azhari Dalimunte spesialis penyakit dalam beralamat di Jalan Kenanga nomor 71 Kota Padang Sidimpuan. Bagi Anda yang memiliki keluhan penyakit dalam, ayo segera periksakan diri Anda di praktek Dr. Azhari Dalimunte, spesialis penyakit dalam.
3: Jangan kemana-mana, tetap dengerin terus Raw 105 FM, Your Lifestyle.
0: Kembali lagi di 105 FM, nyaman dan bersahaja dalam jangkauannya. Kita masuk ke segmen kedua ya, dengan tema kita di hari ini, yaitu sifat-sifat yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Tadi sudah disampaikan dua ya, Ustazah ya.
4: Ya.
0: Oke, mungkin bisa dilanjut kembali Ustazah, silahkan.
4: Ya, terima kasih. Pendengar Raw FM, kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim ajaruhu. Siapa-siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, falyukrim ajaruhu, hendaklah ia memuliakan tetangganya, ataupun aman-aman saja dengan tetangganya. Karena kesempurnaan iman seseorang, Allah mengukur dengan lisannya. Jika lisan seseorang kotor, maka berkuranglah imannya. Dalam hal ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya yang paling buruk kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat adalah orang yang dihindari oleh manusia karena takut akan kejelekannya. Maka marilah kita jaga perilaku, tingkah kita, dan terlebih lagi lisan kita atau mulut kita ini. Jangan sampai perilaku dan lisan kita ini menyakiti hati orang lain. Karena sesungguhnya

orang mukmin yang sejati adalah mukmin yang memiliki sifat lembut dan lisannya terhindar dari perkataan-perkataan yang tidak baik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seorang mukmin bukanlah orang yang suka mencerca, selalu mengungkap aib, melaknat, berperangai buruk, dan suka menyakiti. Jadi apa kata Rasulullah? Seorang mukmin bukan orang yang suka mencerca. Berarti orang yang suka mencerca, orang yang suka mengungkap aib orang lain, orang yang suka melaknat dan berperangai buruk, dan suka menyakiti orang lain, itu bukanlah termasuk orang yang mukmin, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam hal ini, dalam satu hadis Rasulullah bertanya kepada para sahabat, tahukah kamu siapa nanti umatku yang tergolong orang yang bangkrut ataupun muflis di akhirat? Sahabat menjawab, orang yang bangkrut nanti di akhirat ataupun golongan muflis itu adalah orang yang kehabisan harta. Artinya bangkrut. Orang miskin yang tidak punya harta. Laisal miskinu bi'adamil mal. Bukan dikatakan orang miskin ataupun orang yang bangkrut itu nanti di akhirat orang yang tidak punya harta. Walakinnal miskin bi'adamil ilmi. Akan tetapi orang yang miskin itu ialah orang yang tidak punya ilmu. Jadi siapa ya Rasulullah yang termasuk orang yang bangkrut nanti di akhirat? Rasulullah menjawab, orang yang bangkrut atau muflis di akhirat nanti adalah seseorang yang rajin beribadah. Ibadahnya rajin. Salat rajin. Puasa rajin. Bersedekah apalagi. Tapi dia selalu mengungkap-ungkap aib seseorang. Maka ibadah, pahala ibadahnya yang dikerjakan selama di dunia nanti akan habis ataupun bangkrut. Aina amali? Di mana amalku? Apa jawab Allah Subhanahu wa taala? Amalmu telah habis ketika di dunia karena kamu mengungkap-ungkap aib orang lain. Artinya orang yang tidak memelihara mulut ataupun lidahnya. Jadi berbicara kotor ataupun menggunakan mulut ini kepada jalan yang tidak baik itu dapat menyebabkan lemahnya iman seseorang. Jadi seorang muslim yang sejati akan menjauhi hal-hal yang dapat melemahkan keimanannya. Salah satu

0: Manahallahu anhu, orang yang meninggalkan, orang yang meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi pendengar FM dimanapun Anda berada, Allah Subhanahu wa taala tidak menyukai sesuatu yang kotor dan keras. Allah adalah zat yang maha lembut. Dan Allah sangat menganjurkan kepada manusia untuk memiliki sifat lemah lembut. Allah Subhanahu wa taala mencintai hambanya yang bersifat dengan sifat lemah lembut dalam segala sesuatu. Innallaha rafiqun yuhibbur rafqa wa yu'ti 'ala rafqi ma la yu'ti 'ala al-anfi. Sesungguhnya Allah itu maha lembut. Dan Allah mencintai sikap lemah lembut. Dan Allah memberikan pada sikap yang lemah lembut sesuatu yang tidak dia berikan kepada sikap orang yang keras. Oleh karena itu pendengar FM dimanapun Anda berada, fahfaz lisanika wahtaris min lafzihi. Peliharalah lidahmu dan berhati-hatilah menuturkannya. Karena keselamatan dan kecelakaan seseorang itu, terjerumusnya seseorang itu ke dalam neraka dan masuknya ke dalam surga, itu salah satu di antaranya adalah karena lidahnya. Maka fahfaz lisanika wahtaris min lafzihi. Peliharalah lidahmu dan berhati-hatilah untuk menuturkannya. Jangan sampai karena lidah kita ini kita terjerumus ke dalam neraka. Akan tetapi marilah kita jadikan mulut kita ini untuk masuk ke dalam surga.
1: Oke, ini kita jeda lagi dengan beberapa iklan lagi Ustazah ya. Kita masuk nanti ke segmen ketiga untuk closing statement kita juga ya. Sekalian Ustazah ya. Oke, kita ke iklan dulu, jangan kemana-mana, tetap stay tune di 105 FM Your Lifestyle.

Mau internet rumah yang super ngebut, lebih stabil dengan harga yang super hemat? IndiHome dengan kecepatan 500 Mbps siap jadi pilihanmu. Dengan kecepatan hingga 500 Mbps, aktivitas internet di rumah jadi makin lancar. Mau streaming, gaming, kerja dari rumah, sekolah online, atau internet bareng seluruh keluarga, semuanya bisa lebih nyaman. Harganya mulai dari Rp350.000 buat kamu hemat sampai Rp199.000. Gak usah capek buat pilih internet kencang atau hemat, karena dengan IndiHome kamu bisa dapat dua-duanya. Internet super cepat dengan harga yang gak buat kantong jebol. Selain itu, kamu

juga dapat bonus langganan Vision Plus, Prime Video, View, dan Maxstream TV plus Ultramax WiFi untuk koneksi yang lebih stabil di setiap sudut rumah. Yuk, bikin internet di rumah jadi makin kencang, stabil, hemat, dan lebih seru. Aktifkan sekarang di Grafari atau cek informasi lengkapnya ke telkomsel.id/IndiHome Info. Syarat dan ketentuan berlaku.

0: Kembali lagi di 105 FM-nya mendengar sahaja dalam jangkauan. Ini kita masuk ke segmen ketiga dari tausiah kita di hari ini ya. Mungkin kepada Ustazah langsung saja disampaikan, Ustazah.
1: Ya, terima kasih. Pendengar FM dimanapun Anda berada. Kemudian sifat-sifat manusia yang dibenci Allah Subhanahu wa taala. Jifatum bilail himarum bin nahar. Menjadi bangkai di malam hari dan seperti keledai di siang hari. Ini perumpamaan bagi seseorang yang waktu siang sibuk mencari dunia, kemudian malamnya tidur terlelap-lelap bagaikan bangkai tanpa mengingat Allah Subhanahu wa taala. Padahal malam hari adalah merupakan waktu yang terbaik untuk menambah dan meningkatkan keimanan seseorang. Sesungguhnya ibadah di malam hari lebih menguatkan hati dan jiwa, dan ibadah pada waktu itu lebih berkesan. Inna nasyi'atal lail hiya ashaddu wat'in wa aqwamu qila. Bangkai di malam hari dan keledai di siang hari adalah merupakan sifat yang dibenci Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, pendengar Raw FM dimanapun Anda berada. Alimum bid dunya jahilum bil akhirah. Pandai dalam perkara dunia akan tetapi bodoh akan perkara akhirat. Jadi sifat yang keempat yang dibenci Allah Subhanahu wa taala adalah pandai dalam perkara dunia, pandai mencari uang, pandai dalam urusan bisnis, akan tetapi bodoh atau jahil akan akhirat. Jadi ia tidak mempersiapkan amalan untuk menuju kehidupan yang hakiki. Ia tidak memperdulikan salatnya, puasanya, dan amalan-amalan lainnya. Jadi sifat yang demikian ini adalah sifat yang sangat dibenci oleh Allah.

Allah Subhanahu wa taala. Alladzina yastahibbunal hayata dunya alal akhirati wa yasudduna an sabilillah wa yabaguna haiwaja ulaika fi dolalim ba'id. Orang-orang yang lebih menyukai kehidupan di dunia daripada kehidupan di akhirat, menghalang-halangi manusia dari jalan Allah dan menginginkan jalan yang tidak lurus, mereka itu berada dalam kesesatan. Mereka mahir dan mengetahui yang nampak dari kehidupan dunia, sedangkan terhadap kehidupan akhirat mereka lalai. Ya'lamuna zohari'im minal hayati dunya wahum anil akhirati hum ghafilun. Mereka orang-orang seperti ini mengetahui yang lahir ataupun yang nampak dari kehidupan dunia, tapi terhadap kehidupan akhirat hum ghafilun, mereka lalai. Jadi pendengar FM dimanapun Anda berada, mari kita renungkan perkataan daripada sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Ali bin Abi Thalib. Dunia akan terus menjauh, sedangkan kehidupan akhirat akan datang mendekat. Ya, coba kita renungkan dulu ini ya. Dunia akan terus menjauh, sedangkan kehidupan akhirat akan datang mendekat. Dan setiap dari keduanya itu memiliki pengikut. Jadilah kita sebagai orang yang memprioritaskan kehidupan akhirat, karena sesungguhnya dunia ini adalah ladang kita untuk beramal tanpa adanya hisab. Dan kelak nanti di hari akhirat hanya tersisa hisab atau perhitungan tanpa ada kesempatan untuk beramal kembali. Di ini perkataan kata-kata Ali bin Abi Thalib ini perlu kita renungkan. Dunia akan terus menjauh, sedangkan akhirat akan mendekat. Dunia ini berjalan lebih menjauh. Semakin lama kita di dunia, maka kesempatan kita di dunia merupakan kehidupan yang fana. Kita singgah atau terminal sebelum kita berada di kehidupan hakiki di akhirat nanti. Jadi kehidupan akhirat senantiasa mendekat. Umur bertambah, kehidupan di dunia menjauh. Umur bertambah, kehidupan akhirat semakin mendekat. Hari demi hari kita lalui akan menghantarkan kita menuju kehidupan yang abadi, kehidupan yang kekal dan abadi. Maka amalan apakah yang sudah kita persiapkan untuk menyambutnya? Jadi setiap dari dunia maupun akhirat memiliki pengikut. Banyak manusia yang sibuk di dunia, obsesinya selalu di dunia. Di sisi lain ada segelintir orang yang memilih jalan yang Allah sebutkan sebagai jalan terbaik, yaitu jalan merupakan jalan akhirat. Jadi pendengar Raw FM dimanapun Anda berada, hendaknya lah kita menjadi orang yang mengedepankan urusan akhirat sebelum urusan dunia. Tapi jangan lupa urusan dunia pun perlu.

0: jangan hanya akhirat saja. Iqmal li dunyaka ka'annaka ta'ishu abadan. Wa aqmal li akhiratika ka'annaka tamutu abadan. Bekerjalah kamu untuk dunia. Seolah-olah kamu hidup selama-lamanya. Wa aqmal li akhiratika ka'annaka tamutu abadan. Dan beramallah kamu untuk akhiratmu. Seolah-olah kamu mati besok. Sungguh banyak orang yang telah tiada, yang memiliki angan-angan untuk dapat beramal kembali di dunia, karena dahulu ia telah menyia-nyiakan waktunya di dunia. Pendengar FM dimanapun Anda berada, dari uraian singkat kami tersebut dapat kita ambil kesimpulan bahwa ada 4 sifat-sifat yang dibenci Allah Subhanahu wa taala, yaitu sifat sombong, kemudian yaitu sifat orang yang suka mengeluarkan kata-kata yang tidak baik, dan kemudian orang yang tidak menjaga lisannya, dan kemudian orang yang cinta dunia, pandai dalam perkara dunia tapi bodoh dalam perkara akhirat. Demikianlah uraian singkat kami tentang sifat-sifat yang dibenci Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan uraian singkat kami tersebut kita mengetahui sifat-sifat yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita dapat menjauhinya. Karena barang siapa yang tidak mengetahui keburukan, boleh saja dia terjatuh dalam keburukan tanpa mengetahui bahwa dia telah terjatuh ke dalamnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan dan melindungi kita dari terjatuh pada hal-hal yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Pendengar FM dimanapun Anda berada, demikianlah talkshow kami pada kesempatan yang berbahagia ini. Kami dari Kantor Kementerian Agama Kota Padang Sidimpuan, dari jantung Kota Salak, kami mengudara untuk menjadi teman setia Anda setiap hari Rabu. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan bermanfaat kepada kita semua. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan tak terasa ya, kebersamaan kita dari awal sampai akhir sudah di penghujung acara ini. Dan semoga apa yang kita dengarkan bersama bukan hanya menjadi pengetahuan, tetapi juga menjadi bahan untuk kita bercermin dan memperbaiki diri tentunya ya. Karena setiap manusia tentu memiliki kekurangan, namun yang terpenting adalah kemauan untuk menyadari, bertaubat, dan terus berusaha menjadi pribadi yang lebih baik. Dan sekian juga dari Lia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
2: Jangan kemana-mana, tetap dengerin terus Raw 105 FM, Your Lifestyle.

0: The best radio station in Padang Sidempuan, Rau FM.
1: Dari Abdullah bin Umar, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Uban adalah cahaya bagi seorang mukmin. Tidaklah seseorang memiliki sehelai uban dalam keislamannya, kecuali setiap ubannya akan dihitung sebagai sebuah kebaikan dan akan meninggikan derajatnya." Hadis riwayat Baihaqi.

0: تامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna ini dan sholat yang akan didirikan, berilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah dan keutamaan, dan berilah beliau kedudukan yang terpuji yang telah engkau janjikan kepadanya. Sesungguhnya engkau tidak menyalahi janji.
2: Aqimish shalah innash shalata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Dirikanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan jahat, keji dan munkar.
3: Azan baru saja usai dikumandangkan. Kita semua telah mendengarnya. Oleh sebab itu, mari kita bersiap untuk mengambil wudu dan terus melakukan salat. Kalau mungkin dalam salat berjamaah menghadap Allah, salat akan sentiasa mengingatkan kita akan makna eksistensi kita di muka bumi. Salat juga berfungsi sebagai mi'rajnya seorang yang beriman. Salat juga kalau dilakukan secara sungguh-sungguh dan tulus ikhlas akan mencegah orang dari perbuatan keji dan mungkar. Oleh sebab itu, salat adalah imaduddin, sebagai tuang tiang agama.
4: Islam sangat menganjurkan agar seorang Muslim menjadi contoh dalam kebaikan. Siapa saja yang mencontohkan suatu kebaikan lalu diikuti oleh manusia, maka ia mendapat pahala dari kebaikan yang dilakukannya dan juga pahala orang-orang yang mengikutinya. Sebaliknya, Islam telah memberi peringatan agar jangan sampai seseorang menjadi contoh dalam keburukan. Karena siapa saja yang mencontohkan suatu keburukan lalu diikuti oleh manusia, maka di samping mendapatkan dosa dari keburukan tersebut, ia juga memikul dosa orang-orang yang mengikutinya tanpa mengurangi dosa-dosa mereka sedikitpun. Abu Amr Jarir bin Abdullah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
5: "Man sanna fil Islam sunnatan hasanah falahu ajruha wa ajru man 'amila biha min ba'dih." Min ghairi an yanqusa min ujurihim syai.
4: Barang siapa yang membuat suatu sunnah hasanah atau amal baik yang diikuti dalam Islam, maka dia akan mendapat pahalanya dan pahala orang-orang yang mengamalkan sunnah tersebut setelahnya tanpa mengurangi pahala-pahala mereka sedikitpun.
5: Wa man sanna fil Islam sunnatan sayyi'ah kana 'alaihi wizruh min ghairi an yanqus min awzarihim syai'.
4: Dan barang siapa yang membuat sunnah sayyi'ah atau amal buruk yang diikuti dalam Islam, maka baginya dosa dan ditambah dengan dosa orang-orang yang mengamalkannya setelahnya tanpa mengurangi dosa-dosa mereka sedikitpun.

0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Sabbih isma rabbikal a'la.
0: Sucikanlah nama Tuhanmu yang Maha Tinggi.
1: Alladhi khalaqa fasawwa.
0: Yang menciptakan lalu menyempurnakan penciptaannya.
1: Walladhi qaddara fahada.
0: Yang menentukan kadar masing-masing dan memberi petunjuk.
1: Walladhi akhrajal mar'a.
0: Dan yang menumbuhkan rerumputan.
1: Faja'alahu ghusaan ahwa.
0: Lalu dijadikannya rumput-rumput itu kering kehitam-hitaman.
1: Sanuqri'uka fala tansa.
0: Kami akan membacakan Al-Quran kepadamu Muhammad, sehingga engkau tidak akan lupa.

kecuali jika Allah menghendaki. Sungguh, Dia mengetahui yang terang dan yang tersembunyi. Dan kami akan memudahkan bagimu ke jalan kemudahan, mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Oleh sebab itu, berikanlah peringatan, karena peringatan itu bermanfaat. Orang yang takut kepada Allah akan mendapat pelajaran. Dan orang yang celaka kafir akan menjauhinya.

0: yaitu orang yang akan memasuki api yang besar, neraka.
1: ثُمَّ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَا.
0: Selanjutnya dia di sana tidak mati dan tidak pula hidup.
1: قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى.
0: Sungguh, beruntung orang yang menyucikan diri dengan beriman.
1: وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى.
0: Dan mengingat nama Tuhannya, lalu dia sholat.
1: بَلْ تُؤْثِرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا.
0: Sedangkan kamu orang-orang kafir, memilih kehidupan dunia.
1: وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَى.
0: Padahal, kehidupan akhirat itu lebih baik dan lebih kekal.
1: إِنَّ هَذَا لَفِي الصُّحُفِ الْأُولَى.
0: Sesungguhnya ini terdapat dalam kitab-kitab yang dahulu.
1: صُحُفِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى.
0: Yaitu, kitab-kitab Ibrahim dan Musa.

0: Kisah inspiratif sahabat.
1: Dikisahkan, ada seorang nenek yang datang kepada Abu Bakar untuk meminta warisan dari salah seorang cucunya. Lalu Abu Bakar berkata kepadanya, "Aku tidak menemukan bagianmu di dalam kitab Allah dan aku tidak pernah mengetahui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bagianmu." Kemudian Abu Bakar bertanya kepada para sahabat. Lalu berdirilah Mughirah bin Syu'bah. "Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberinya seperenam." Abu Bakar berkata, "Apakah ada orang yang mendengar bersamamu?" Muhammad bin Salamah pun berdiri dan bersaksi seperti itu. Setelah mendengarkan masukan dari para sahabat itu, Abu Bakar pun menerapkan kepada nenek tersebut dan memberinya seperenam bagian dari harta cucunya. Abu Bakar melihat bahwa orang-orang terdekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak banyak meriwayatkan hadis dari beliau. Abu Bakar, Umar bin Al-Khattab dan Ali bin Abi Thalib sendiri, sedangkan mereka orang yang paling dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, paling akrab, paling mulia, paling beliau cintai dan paling agung, hanya meriwayatkan sedikit saja dari hadis Rasulullah. Jumlah hadis yang diriwayatkan ketiganya tidak sampai 1/100 hadis yang diriwayatkan para sahabat lainnya. Padahal, keistimewaan salah seorang di antara mereka tidak ada yang menyamai 3 orang terbaik tersebut. Perbedaan pun mulai tampak pada teks-teks hadis, sehingga Abu Bakar menganggap bahwa hal ini bisa mendatangkan bahaya. Oleh karena itu, dia mengumpulkan orang-orang dan berkata, "Kalian menceritakan hadis-hadis dari Rasulullah yang kalian berbeda di dalamnya. Jika demikian, orang-orang setelah kalian akan lebih parah lagi perbedaannya. Jadi, janganlah kalian menceritakan satu hadis pun dari Rasulullah. Jika ada orang bertanya kepada kalian, katakanlah, antara aku dan dirimu ada kitabullah. Halalkanlah apa yang ia halalkan dan haramkanlah yang ia haramkan." Abu Bakar berkeinginan kuat mengajari setiap orang dari segala sesuatu yang wajib mereka ketahui untuk mengasah otak dan mendidik hati mereka dan agar dapat memperbaiki kualitas agama dan dunia mereka. Abu Bakar tidak meninggalkan satupun apa yang dia ketahui dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kecuali dia ajarkan kepada orang lain sampai pada pengelolaan mereka terhadap harta pribadi mereka. Abu Bakar sangat mencamkan sebuah ayat yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
2: "Sesungguhnya orang-orang yang pemboros itu adalah saudara setan, dan setan itu sangat ingkar kepada Tuhannya."
1: Quran surat Al-Isra surat 17 ayat 27.
2: "Dan janganlah engkau jadikan tanganmu terbelenggu pada lehermu, dan jangan pula engkau terlalu mengulurkannya sangat pemurah, nanti kamu menjadi tercela dan menyesal."
1: Quran surat Al-Isra surat 17 ayat 29.

0: Berdasarkan ayat-ayat yang suci ini, Abu Bakar mengingatkan orang-orang yang mengira bahwa dunia kejayaan sudah datang kepada mereka untuk menjauhi sikap boros dan kikir. Dia beranggapan bahwa sebaik-baik manusia adalah mereka yang sederhana yang bisa menempatkan diri pada posisi antara boros dan kikir. Karena di antara keduanya, boros dan kikir, terdapat kelurusan atau keadilan. Kemudian dia berkata, "Sesungguhnya aku sangat membenci rumah tangga yang membelanjakan rezeki beberapa harinya dalam waktu satu hari."
1: Simak kisah inspiratif sahabat berikutnya hanya di
2: Rasil untuk Islam yang satu.
3: The best radio station in Padang Sidempuan, Rau FM.

0: 105 FM.
1: Rekan Rao, siapa sih yang gak punya mimpi jalan-jalan ke luar negeri? Mulai dari menikmati indahnya Eropa, serunya menjelajahi Asia dan Australia, hingga menjalankan ibadah umroh dengan tenang. Nah, supaya perjalanan makin nyaman, pastikan koneksi internet tetap lancar bersama Telkomsel Halo. Dengan paket Romex Asia Australia, Romex Eropa, dan Romex Umroh, Anda bisa tetap online tanpa perlu ganti SIM card, kuota besar, bahkan bisa tethering untuk berbagai koneksi ke perangkat lain. Jadi, upload momen liburan, video call keluarga, atau akses peta digital tetap mudah dimanapun berada. Sebelum berangkat, aktifkan paket Romex sesuai destinasi Anda dan nikmati perjalanan yang lebih praktis, nyaman, dan menyenangkan bersama Telkomsel Halo.
2: Maksud Wiwi-nya apa ya? Maksud Wiwi.
3: Duh, lagi nonton YouTube seru banget. Udah tegang, udah fokus, malah iklan. Mana iklannya ada dua lagi? Mau di-skip, tapi disuruh tunggu 5 detik.
4: Makanya, biar nggak ngalamin drama kayak begitu lagi, pakai solusi paling chill dari Telkomsel.
3: Apaan tuh?
4: Paket YouTube Premium dari Telkomsel. Bayangin, kamu bisa streaming bebas iklan di YouTube, YouTube Musik, sampai YouTube Kids.
3: Wah, semua bebas iklan. Auto nonton lancar tanpa gangguan dong.
4: Betul, cuman 65.000 aja udah dapat YouTube Premium plus 2GB kuota video. Nggak perlu takut kuota jebol, tinggal buka aplikasi My Telkomsel, aktifin paketnya dan taraaa, bebas iklan langsung aktif. Nggak ada alasan lagi buat berhenti gara-gara iklan. Sekarang waktunya nonton, dengerin dan chill bareng YouTube Premium dari Telkomsel.
0: Rao,
5: I listen to the radio because they have the best variety of music.
0: 105 FM.

0: the best radio station in Padang Sidempuan, Rau FM.
1: Agama berisikan nasihat. Nasihat dalam makna yang luas adalah menginginkan kebaikan untuk pihak yang ditujukan kepadanya nasihat. Nasihat tentang Allah maknanya adalah beriman kepadanya, mengesakannya dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun, serta mentaati perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Nasihat tentang kitabullah maknanya adalah mengimani bahwa ia adalah kalamullah, kannya. Nasihat tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maknanya adalah mempercayai kerasulannya, mentaati perintahnya dan menjauhi larangannya serta membela sunnahnya. Adapun nasihat tentang pemimpin dan kaum muslimin secara umum maksudnya adalah memerintahkan mereka kepada yang ma'ruf dan mencegah mereka dari melakukan kemungkaran dengan cara yang baik dan lembut. Abu Ruqayyah Tamim bin Aus Ad-Dari radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda,

0: التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna ini dan sholat yang akan didirikan, berilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah dan keutamaan, dan berilah beliau kedudukan yang terpuji yang telah engkau janjikan kepadanya. Sesungguhnya engkau tidak menyalahi janji.
2: Aqimish shalah innas shalata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Dirikanlah sholat, sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan jahat, keji dan munkar.
3: Marilah kita bergegas untuk menghadap Allah dengan cara melakukan sholat. Karena sholat sesungguhnya adalah ketahanan terhadap kejiwaan kita, utamanya menghadapi perjalanan hidup dan seluruh goncangan-goncangannya. Orang yang sedang tergoncang hidupnya atau orang yang sedang menerima satu beban yang berat, kita diperintahkan oleh Allah untuk bersabar dan melakukan sholat. Fasta'inu bisabri wassalah. Mintalah pertolongan atas semua masalah dan fenomena hidup dengan kesabaran dan melakukan sholat. Maka dengan sholat artinya kita menyelesaikan masalah kita sendiri.
4: Allah tidak akan langsung mengangkat ilmu dari hambanya, akan tetapi mengangkat ilmu dengan diwafatkannya ulama. Sehingga ketika Allah tidak menyisakan seorang pun yang berilmu, manusia akan menjadikan orang-orang bodoh menjadi pemimpin. Sehingga ketika ditanya, mereka berfatwa dengan tanpa ilmu, maka mereka sesat dan menyesatkan. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Muslim.

0: Masih dalam saat-saat terakhir Umar bin Khattab. Pada saat itu Umar berkata, "Aku berwasiat kepada khalifah setelahku untuk bertakwa kepada Allah dan menjaga hak-hak kaum muhajirin al-awalin. Hendaklah dia menjaga hak mereka dan menghargai kehormatan mereka. Aku berwasiat kepadanya dengan orang-orang Ansar yang penuh dengan ketenangan dan keimanan. Hendaklah dia menerima kebaikan mereka dan mengampuni kesalahan mereka. Aku berwasiat kepadanya untuk berbuat baik kepada penduduk di seluruh penjuru negeri Islam, karena mereka adalah penolong Islam, ditakuti musuh dan ladang harta. Hendaklah dia tidak mengambil upeti dari mereka kecuali harta yang melebihi kebutuhan mereka atas dasar kesukarelaan mereka. Berbuat baiklah kepada penduduk Badui karena mereka asal usul orang Arab dan asal muasal masyarakat Islam. Hendaklah mengambil kelebihan harta mereka untuk diberikan kepada orang-orang miskin dari mereka. Aku berwasiat kepadanya dengan ahlul zimah. Hendaklah dia memenuhi janji mereka, tidak membebani mereka kecuali atas kemampuan mereka, dan hendaklah dia berperang untuk membela mereka." Kemudian dia berkata, "Tolong panggilkan Ali, Utsman, Talhah, Zubair, dan Abdurrahman bin Auf." Setelah mereka semua berkumpul, dia tidak berbicara kecuali kepada Ali dan Utsman. "Wahai Ali, mungkin mereka semua sudah mengetahui kedekatan nasabmu dengan Nabi. Engkau menjadi menantu beliau, serta apa yang Allah karuniakan kepadamu berupa ilmu dan pemahaman. Jika engkau memangku jabatan khalifah ini, bertakwalah kepada Allah." Kemudian dia berkata kepada Utsman, "Wahai Utsman, mungkin mereka semua mengetahui bahwa engkau menantu Rasul, usiamu dan kemuliaanmu. Jika engkau memegang jabatan ini, bertakwalah kepada Allah. Jangan engkau menjadikan Bani Mu'ith, kerabat Utsman, menginjak-injak umat Islam." Kemudian Umar berkata, "Panggilkan Suhaib." Mereka pun memanggil Suhaib dan Umar berkata kepadanya, "Sholatlah bersama orang-orang selama 3 hari, karena selama itu mereka harus mencapai kesepakatan siapa yang menjadi khalifah." Lalu Suhaib berteriak, "Saudara aku." "Sudah Suhaib, apakah engkau tidak tahu bahwa orang yang berduka berlebihan sampai di luar batas kewajaran itu akan disiksa?" Suhaib terdiam, air matanya berderai, dia mundur. Akhirnya orang-orang keluar dari sisi Umar. Setelah mereka keluar, yang tinggal hanyalah anaknya Abdullah. Seandainya mereka mengangkat Ali, itu adalah pilihan yang tepat. Kata Umar, "Apa yang menyebabkan tidak menunjuknya sebagai pengganti?" Umar menjawab, "Aku tidak ingin menanggungnya pada waktu aku hidup dan mati. Jika aku menunjuk ganti, sungguh orang yang lebih baik dariku menunjuk pengganti." Maksudnya Abu Bakar, dia menunjuk Umar sebagai pengganti. "Dan jika aku membiarkan, sungguh orang yang lebih baik dariku membiarkannya." Maksudnya Rasulullah. Sesudah beberapa lama kemudian, datanglah sebagian sahabat kepada Umar. Kemudian Umar berkata, "Masalah ini tidak pantas kecuali dengan ketegasan yang tidak kasar dan dengan kelembutan yang tidak lemah. Demi Allah, kami suka seandainya Allah menambah umurmu daripada umur-umur kami." "Begitu," kata mereka. Umar menjawab, "Ketahuilah, aku tidak menunjuk ganti. Dan ketahuilah pula, orang yang mengetahui kematianku dari kalangan budak, orang-orang Arab di Baitul Mal, maka mereka merdeka. Merdekakanlah orang yang masuk Islam dari kalangan budak pemerintahan daerah." Ali menangis dan dia berkata, "Wahai Amirul Mukminin, jiwa kami menjadi penebus jiwamu dan darah kami menjadi penebus darahmu." Pada keesokan harinya, hari berikutnya, hari Ahad, 1 Muharram, tahun 24 Hijriah, Umar bin Khattab wafat setelah beberapa hari dari sejak dia tertikam. Dia wafat pada usia 60 tahun setelah memerintah sekitar 10 tahun, 5 bulan, dan beberapa hari.
1: Ikhwan Akhwat, simak kisah inspiratif sahabat selanjutnya.
2: Rasil untuk Islam yang satu.
3: The best radio station in Padang Sidempuan, Rau FM.

0: Mau tampil beda? Faisal Optik aja. Faisal Optik menjual kacamata minus, silindris, double fokus, progresif dengan segala jenis lensa. Dan menjual kotak lensa juga melayani periksa mata gratis sistem komputer, perbaikan kacamata, ganti lensa, ganti hidung-hidung kacamata, mencuci lensa dan juga menyediakan frame kacamata lengkap dengan lensanya mulai dari harga Rp300.000 hingga Rp800.000 dan menerima resep dokter. Faisal Optik buka setiap hari dari pukul 8.30 waktu Indonesia Barat hingga pukul 21 waktu Indonesia Barat. Segera kunjungi Faisal Optik di beberapa lokasi yang mudah dijangkau. Padang Sidimpuan, Jalan-Jalan Baru Bypass, Padang Sidimpuan. Jalan Merdeka, Simaninggir, Sipirok. Sigama, Gunung Tua, Paluta. Faisal Optik, terjangkau, berkualitas, bergaransi.
1: Sian dia doho kele, sokona belanja do widaon.
2: Imada kele, baru sian pasar, mana besi baju baru. Sekalian dohot kado, adong dongan dabo naget pesta.
1: Tola do maligi kele.
2: Tola matong kele, ligi ma.
1: Wih, na jegas-jegas ma kele baju mon. Adong baju gamis, gamis rendah, setelan rok rendah, kemeja, celana, rok na pe adong, baju batik na pe adong.
2: Mamesan baju tempahan pe, sanga baju seragam, nagot pesta, bisa do disi kele dah.
1: Toko aha ma kele guarna?
2: Tangion da kele.
3: Toko Nazwa Grosir pakaian wanita dewasa dan anak, menjual dan corak serta barang import dan lokal harga terjangkau. Toko Nazwa juga menjual pakaian manasik anak-anak TK sampai dewasa, perlengkapan bayi, pakaian dalam anak-anak dan dewasa, juga tersedia spray dan bed cover.
2: Tersedia juga perlengkapan anak asrama seperti baju kurung dan legging, serta celana kantor lengkap warna dan ukuran.
3: Ayo, segera kunjungi Toko Nazwa, beralamat di Pasar Pajak Batu, Padang Sidimpuan. Kontak person 0852-7507-6865. Toko Nazwa, solusi belanja pakaian Anda. Double shot. Triple W.

0: Kisah Tokoh, menyajikan beragam ketokohan dari berbagai latar kehidupan. Kisah Tokoh, mari berbagi pengalaman bagaimana menyiasati dinamika kehidupan.
1: Insan Edukasi kembali hadir melalui 1251 kHz Radio Edukasi Yogyakarta, Kisah Tokoh. Tokoh tidak selalu orang terkenal, populer, dan banyak dibicarakan orang. Di bidang ilmu pengetahuan, seni budaya, olahraga, hiburan, dan apa saja, selalu ada tokoh yang dengan kegigihannya, dengan ketekunannya, berhasil mendudukkan diri sebagai yang terbaik, yang bertahan, yang penuh pengabdian, menyumbangkan tenaga, pikiran, kemampuan terhadap profesinya. Lalu, siapakah yang akan dikisahkan kali ini?

0: insan edukasi, gemulai gadis-gadis ayu dengan pesona kostum yang anggun, diiringi bunyi gamelan yang rampak dalam irama menghanyutkan, tersaji dalam koreografi yang adiluhung, memberi suasana agung pagelaran tari Jawa klasik. Namun kini, apa yang tergambar tersebut dari waktu ke waktu perlahan jarang dapat disaksikan, terlebih di tempat-tempat umum. Kini, pagelaran tari Jawa klasik hanya dapat disaksikan dalam kesempatan istimewa di tempat istimewa pula, seperti di Kraton Kasunanan Surakarta maupun di Kraton Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat. Kalaupun dipertunjukkan di luar keraton, salah satunya pada upacara pernikahan adat Jawa atau sebuah festival. Kehadiran televisi yang didominasi sajian hiburan produk budaya baru terasa makin menepikan budaya Jawa yang adiluhung, khususnya tari Jawa klasik. Tari Jawa klasik memiliki sejarah yang cukup panjang, sejalan dengan berdirinya kerajaan-kerajaan di Pulau Jawa. Sebagai pusat budaya, kerajaan-kerajaan di Jawa banyak melahirkan tari Jawa klasik yang diciptakan pujangga dan pencipta tari keraton maupun baginda raja sendiri. Maka, setiap keraton, terutama Kraton Kasunanan Surakarta maupun Kraton Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat, menyelenggarakan perhelatan tari Jawa klasik. Karena keterbatasan kesempatan pementasan itulah, dewasa ini tidak banyak generasi muda yang mengenal dan mau mempelajari, apalagi menjadi penari Jawa klasik. Sebab, kecuali diperlukan ketekunan tersendiri, profesi sebagai penari Jawa klasik memang tidak menjanjikan. Sementara, banyak budaya produk baru begitu instan mengantar seseorang menjadi cepat terkenal dan mendapatkan penghasilan lumayan. Insan edukasi, di tengah keprihatinan kita semakin terpinggirnya dan tergesernya tari Jawa klasik, muncul sosok perempuan yang gigih dalam menekuni, mempelajari, dan melestarikan tari Jawa klasik tersebut. Dia adalah Nungki Kusumastuti.
1: Perkembangannya sekarang adalah bahwa memang tari tradisi itu tergeser, bahwa orang-orang itu demikian ingin modern, lalu bahwa modern itu harus meninggalkan yang lama. Padahal kan nggak, modern itu belajar dari yang lama, lalu mencari sesuatu yang baru, bahkan bisa belajar dari yang tradisi itu, kemudian digarap menjadi lebih matang.
0: Insan edukasi, Nungki Kusumastuti selama ini dikenal publik sebagai pemain film dan sinetron. Ternyata, di tengah kesibukannya menjalani profesi tersebut, Nungki tekun mempelajari dan gigih melestarikan tari Jawa klasik. Ketekunan dan kegigihannya itu ia tunjukkan dengan menjadi penari tari Jawa klasik sampai sekarang. Ia juga mempelajari antropologi tari dan perkembangan ilmu tari pada umumnya. Keinginannya memperluas dan memperdalam ilmunya di bidang tari tersebut, ia tunjukkan dengan menempuh pendidikan tinggi di Universitas Indonesia Jakarta di jurusan antropologi. Setelah lulus S1, pasca sarjana S2-nya juga diteruskan di jurusan yang sama. Belum puas dengan dua gelar yang telah diperoleh, Nungki melanjutkan ke program S3 di jurusan antropologi tari yang mahasiswanya hanya 2 orang termasuk dirinya. Insan edukasi, mengapa Nungki begitu bersemangat memperdalam ilmunya di bidang antropologi? Insan edukasi, tetap di 1251 kHz Radio Edukasi, kisah tokoh segera kembali.
2: Rau. I listen to the radio because they have the best variety of music. 105 FM.

0: 105 FM.
1: Mau belanja bermacam-macam obat di Apotek Bintang aja. Mau mendapatkan pelayanan yang sangat baik, tetap di Apotek Bintang. Harga obat yang terjangkau dan bisa belanja pakai kartu kredit cuma di Apotek Bintang. Apotek Bintang terlengkap di Kota Padang Sidimpuan. Apotek Bintang juga siap bermitra dengan para medis. Apotek Bintang memang terpercaya. Ayo, tunggu apa lagi? Datang dan kunjungi Apotek Bintang yang beralamat di Jalan MH Tamrin nomor 4B Kota Padang Sidimpuan. Telepon 21568. Mari niatkan pikiran positif dengan berlomba berbuat kebaikan serta mengurangi kejahatan.
2: Rekan Rao, siapa sih yang gak punya mimpi jalan-jalan ke luar negeri? Mulai dari menikmati indahnya Eropa, serunya menjelajahi Asia dan Australia, hingga menjalankan ibadah umroh dengan tenang. Nah, supaya perjalanan makin nyaman, pastikan koneksi internet tetap lancar bersama Telkomsel Halo. Dengan paket Romex Asia Australia, Romex Eropa, dan Romex Umroh, Anda bisa tetap online tanpa perlu ganti SIM card, kuota besar, bahkan bisa tethering untuk berbagai koneksi ke perangkat lain. Jadi, upload momen liburan, video call keluarga, atau akses peta digital tetap mudah dimanapun berada. Sebelum berangkat, aktifkan paket Romex sesuai destinasi Anda dan nikmati perjalanan yang lebih praktis, nyaman, dan menyenangkan bersama Telkomsel Halo.

0: radio station in Padang Sidempuan. 105 Rau FM.
1: Insan Edukasi masih dalam program Kisah Tokoh bersama Nungki Kusumastuti. Mengapa Nungki begitu tertarik mempelajari antropologi?
2: Lalu saya memang tertarik untuk mempelajari karena kalau antropologi itu kan belajar tentang kebudayaan. Kebudayaan itu luas sekali, diantaranya kesenian, diantaranya adalah tari. Dan saya ingin menunjukkan betul bahwa kalau kita bicara kebudayaan, bicara manusia, kita bicara tentang hasil perbuatan manusia dalam arti segala macamnya itu, nah disitulah ada peran tari.
1: Insan Edukasi, tari tidak hanya hasil olah budi, karsa dan cipta semata. Bukan sekedar sebuah gerakan yang disusun berkesinambungan yang dipadukan dengan musik pengiringnya. Bagi Nungki, tari merupakan gerakan yang penuh makna, sebuah sarana pembelajaran terhadap makna hidup dan kehidupan.

0: Insan edukasi, hidup tanpa seni bagaikan sayur tanpa garam. Seni adalah bagian dari kebudayaan. Seni dapat dipelajari dan diekspresikan dalam berbagai media, termasuk seni tari. Ada kalanya, tari menjadi suatu karya seni yang agung, sehingga para penarinya dianggap sebagai seseorang yang memiliki tingkatan yang lebih tinggi dari yang lainnya, karena kemampuan dan keahliannya menampilkan tari, terutama tari Jawa klasik. Tapi suatu ketika, bisa saja penari, terutama penari tradisi, dianggap ditempatkan pada strata yang lebih rendah.
1: Ada satu masa gitu ya, yang dimana penari itu dianggap, cuman letik. Letik itu kesannya, cuman penari jalanan, penghibur, pencari duit. Tapi pada saat tertentu, ada satu masa mempunyai tingkatan yang tinggi. Apalagi kalau kemudian dikaitkan dengan bahwa perilaku orang untuk menjadi wanita Jawa yang baik, diantaranya dengan belajar nari, karena di situ akan belajar banyak, bukan hanya sikap gerak, tapi pengetahuannya itu tadi.
0: Insan edukasi, ternyata tari bukan hanya sebagai hiburan saja. Tari, teristimewa tari Jawa klasik, memiliki fungsi yang lebih luas. Di samping ada unsur seni, juga ada unsur religius di dalamnya. Seseorang yang ingin belajar menari tari Jawa klasik dituntut memiliki ketekunan, kesabaran, kehalusan sikap, kesungguhan untuk mengekspresikan gerakan penuh makna dari tarian itu sendiri. Dan semuanya itu harus dilandasi rasa percaya diri. Maka tak jarang seorang penari tari Jawa klasik yang akan pentas harus menyiapkan diri lahir batin, terlebih jika membawakan tari Jawa klasik ciptaan para raja.
1: Fungsi seni dalam hal ini tari, ya dia memang ada unsur religinya sampai sekarang memang, lalu juga unsur seni karena pernyataan estetika, dan orang kalau melihat lama-lama orang yang udah senang tari, gak puas tuh kalau cuma segitu, dia menuntut yang lebih dari itu. Di dalamnya kemudian ada simbol-simbol yang seringkali memang menyiratkan kehidupan.
0: Insan edukasi, tari sudah menjadi bagian hidup Nungki. Lalu, bagaimana upaya Nungki untuk melestarikan tari tradisi tersebut? Kisah tokoh segera kembali.

0: terpanggil untuk itu. Ia memperkenalkan tari tradisi kepada anak-anak muda. Nungki bersama teman-temannya dari Gedung Kesenian Jakarta mengunjungi sekolah-sekolah menengah atas di Jakarta untuk memperkenalkan tari tradisi tersebut. Caranya, Nungki dan kawan-kawannya menari di hadapan mereka. Meski tidak semua SMA yang dikunjungi bersedia menerima kehadiran mereka, namun Nungki dan kawan-kawannya tidak putus asa. Akhirnya, berkat kegigihannya, hampir 100 SMA di Jakarta bersedia menerima kehadiran Nungki dan kawan-kawannya. Dari upayanya itu, Nungki berharap generasi muda mengenal seni tari tradisi. Sesudah mengenal, ia akan mencintai dan diharapkan tertarik pula untuk mempelajari. Dan apa yang Nungki lakukan memperoleh hasil.
1: Tadinya ditolak-tolak karena mereka bilang lebih baik mereka belajar matematika daripada ngeliat kesenian 2 jam. Padahal sebulan sekali aja belum tentu kita datang ke sekolah-sekolah itu karena juga dana yang terbatas. Tapi ternyata anak-anak itu demikian senang dan mereka menganggap bahwa dalam hidup mereka, mereka sebenarnya memerlukan itu.
0: Apa yang dilakukan Nungki dan kawan-kawan perlu didukung oleh pemerintah. Ini baru langkah awal yang perlu ditindaklanjuti agar seni tradisi, khususnya tari Jawa klasik, dapat dilestarikan dan diminati generasi muda. Tidak lagi dicap sebagai sesuatu yang kuno dan tidak modern. Selain dukungan pemerintah, juga orang tua.
1: Nah, ini sekarang orang tua juga banyak sekali kurang memberikan informasi anak-anaknya pada tari tradisi. Lalu sekolah, lalu juga peran pemerintah yang paling penting sebetulnya.
0: Insan edukasi, atas upayanya yang gigih selama ini, Nungki mendapatkan penghargaan Anugerah Citra Adi Karsa Budaya untuk usahanya melestarikan tari tradisional Indonesia. Selain anugerah penghargaan, munculnya generasi muda yang berminat mempelajari tari tradisi merupakan anugerah lain bagi Nungki. Apa yang dilakukan Nungki dengan memperkenalkan tari tradisi seperti yang dituturkan Mei Lianita?
2: Setelah masuk IKJ, aku diperkenalkan sama tari-tarian tradisi dan ternyata memang aku suka gitu. Tari tradisi apa aja aku suka, pokoknya kalau aku udah ngeliat suka dan pengen belajar. Karena masing-masing tradisi tuh beda-beda. Ada yang keras gitu, ada yang dia butuh gagah, ada yang lembut, halus.
0: Begitu juga dengan Chris yang juga menempuh pendidikan di Institut Kesenian Jakarta.
3: Aku juga dulu sempat gitu ngecap, kuno gitu kan, sebelum aku masuk di sini gitu. Tapi pada saat aku masuk di sini, aku belajar betul dan aku nari betul. Aku ngerasain betul, emang aku nari tradisi dan gak cuma nari-nari gitu doang.
0: Insan edukasi, rupanya tak kenal maka tak sayang, ada benarnya juga. Karena banyak generasi muda tidak mencintai. Namun setelah mereka mengenal, ternyata mereka tergugah. Sebagaimana yang dilakukan Mei dan Chris, mereka belajar tari di Institut Kesenian Jakarta dan sekaligus menjadi penari.

0: insan edukasi film, sinetron, dan ilmuwan bidang tari yang mendedikasikan hidupnya untuk kelestarian tari tradisi teristimewa Tari Jawa Klasik. Setiap profesi yang ditekuni dan dijalani secara sungguh-sungguh dan profesional niscaya memberikan hasil. Sampai jumpa dalam program Kisah Tokoh berikutnya, tetap di 1251 kHz Radio Edukasi. Satu teladan lebih bermakna daripada 1000 nasihat.
1: Kisah Tokoh menyajikan beragam ketokohan dari berbagai latar kehidupan. Kisah Tokoh, mari berbagi pengalaman bagaimana menyiasati dinamika kehidupan.
2: Rau. I listen to the radio because they have the best variety of music. 105 FM.

bukan cuma masalah geografis. Lebih jauh dari itu, melibatkan perasaan yang bersamaku ketika sunyi.

0: The best radio station in Padang Sidimpuan, Rau FM.
1: Kilas utama daerah hari ini.
2: Kenral, inilah kilas utama daerah hari ini dari Kabupaten Mandailing Natal. Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal menggelar Job Fair Madina 2026 dengan menyediakan sekitar 304 lowongan kerja dari 15 perusahaan. Kegiatan berlangsung pada 23 hingga 24 September 2026 di Gedung Serbaguna Haji Amru Daulay Panyu. Job Fair dibuka Bupati Madinah Haji Saipullah Nasution pada Rabu 23 September 2026. Dari 15 perusahaan peserta, 12 bergerak di sektor perkebunan dan 3 lainnya di sektor kesehatan. Beliau mengajak masyarakat, khususnya putra-putri Madinah, untuk memanfaatkan kesempatan tersebut. Beliau menekankan bahwa dunia kerja tidak hanya membutuhkan ijazah, tetapi juga keterampilan, kedisiplinan, tanggung jawab, komunikasi, dan kemampuan beradaptasi. Kegiatan ini diharapkan memperluas kesempatan kerja, mengurangi pengangguran, serta memperkuat kerjasama antara pemerintah dan dunia usaha di Madinah. Demikian kilas utama daerah hari ini disarikan dari analisadaily.com. Simak kilas utama daerah lainnya hanya di 105 Rau FM. Saya Ica, terima kasih.
1: Demikian kilas utama daerah hari ini.
0: The best radio station in Padang Sidimpuan, Rau FM.

Rekan Rao, menjaga kesehatan bukan cuma soal makanan sehat dan olahraga. Medical check-up rutin juga penting dilakukan, bahkan saat tubuh terasa sehat. Di usia 20-an, pentingnya mulai rutin cek tekanan darah, gula darah, kolesterol, serta pap smear sejak usia 21 tahun untuk deteksi dini kesehatan reproduksi. Memasuki usia 30-an, perempuan disarankan lebih mementingkan hormon, metabolisme, serta kesehatan payudara. Pemeriksaan tiroid, tes HPV, serta sadari atau periksa payudara sendiri juga penting dilakukan. Saat memasuki usia 40-an, risiko penyakit degeneratif mulai meningkat. Pemeriksaan mamografi, kesehatan jantung, gula darah, dan kesehatan mata sebaiknya dilakukan lebih rutin. Sementara usia 50 tahun ke atas, fokus pemeriksaan biasanya pada osteoporosis, kesehatan jantung, kanker kolorektal, serta kondisi pasca menopause. Ingat ya rekan Rao, check-up rutin bukan berarti menunggu sakit, tetapi langkah prestasi terbaik untuk

0: Jangan kemana-mana ya, tetap dengerin terus Rau 105 FM, your lifestyle.
1: Halo semuanya, saya Keisha Salim dari Label Lega Suara. Buat kalian semua, jangan lupa download aplikasi Rau FM, RAU FM, di Play Store. Jangan lupa.
2: Jatik duk debar jantungku, jatik duk debar hatiku.
3: Jangan kemana-mana, tetap dengerin terus Rau 105 FM, your lifestyle.

0: sufi terkemuka Imam Al-Ghazali pernah mengatakan, manusia yang paling lemah adalah orang yang tiada sanggup mencari teman. Dan yang paling lemah dari itu ialah orang yang menyia-nyiakan teman yang telah diperolehnya.
1: Insan edukasi, sebuah yang membutuhkan interaksi satu dengan lainnya. Dari berjabat tangan, saling mengenalkan nama dan juga mulailah kita berkenalan. Menjalin pertemanan merupakan sebuah seni yang begitu indah. Namun seringkali kita gagal mengikat sebuah pertemanan yang dapat bertahan lama. Seleksi alam yang terjadi di dalam dunia pertemanan tidak berdasarkan sebuah teori yang rumit, tetapi berdasarkan sebuah kenyataan dan perasaan yang dimiliki manusia. Memang tidak ada manusia yang sempurna, tetapi sebuah toleransi, saling mengerti dan memahami akan membantu Anda untuk mendapatkan teman yang terbaik. Dalam seleksi alam inilah

0: Demikian Kata Mutiara, persembahan Radio Edukasi BPMR kali ini. Semoga bermanfaat dan tetap semangat.
1: Radio station in Padang Sidempuan. 105

0: systems are offline.
1: 105 FM.
2: Wow.
3: Life's a dance floor.

Rekan Rao, saat ingin merawat wajah, banyak orang sering bingung memilih lebih baik masker alami atau masker pabrikan. Masker alami biasanya dibuat dari bahan rumahan seperti madu, oatmeal, alpukat, mentimun, yogurt, atau lidah buaya. Kelebihannya terasa lebih natural dan mudah dibuat sendiri di rumah. Misalnya, madu membantu melembabkan kulit kering, oatmeal cocok untuk kulit sensitif, alpukat membantu kulit terasa lebih lembut, sementara mentimun memberikan sensasi dingin dan segar. Namun, perlu diingat tidak semua bahan alami aman untuk wajah. Lemon, jeruk nipis, baking soda, dan cuka apel justru bisa menyebabkan iritasi pada kulit sensitif. Selain itu, masker rumahan juga tidak memiliki pengawet, sehingga jika disimpan terlalu lama, bisa mereka memiliki formula yang lebih terukur dan higienis. Mulai dari Sheet Max untuk hidrasi, Clay Max untuk kulit berminyak, hingga Overnight Max untuk melembabkan kulit semalaman. Kandungan aktifnya juga lebih jelas seperti hyaluronic acid untuk melembabkan, niacinamide untuk mencerahkan, salicylic acid untuk membantu jerawat, dan clay untuk menyerap minyak. Jadi, mana yang lebih bagus? Untuk hasil yang lebih stabil dan aman, masker pabrikan biasanya lebih unggul karena formulanya sudah diuji dan kandungannya jelas. Sementara masker alami cocoknya untuk perawatan santai, asalkan bahan yang digunakan aman untuk kulit. Rawat kulit dengan bijak, karena kulit sehat bukan soal mahal atau alami, tapi soal cocok dan aman untuk kulit kita sendiri. Itu dia informasi seputar masker alami dan masker pabrikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua ya.

Rekan Rao, pernah nggak sih tiba-tiba terbangun saat tidur tapi badan nggak bisa digerakkan? Banyak orang menyebutkan ketindihan. Rasanya memang menyeramkan, apalagi kadang seperti ada bayangan hitam atau dada terasa serunya medis. Kondisi ini disebut sleep paralysis. Sleep paralysis terjadi ketika otak sudah bangun, yaitu tubuh masih berada dalam fase tidur REM, yaitu fase saat tubuh memang dibuat lumpuh sementara agar kita tidak bergerak mengikuti mimpi. Karena otak sedang setengah sadar, muncullah halusinasi seperti melihat sosok menyeramkan atau mendengar suara aneh. Jadi sebenarnya itu hanyalah efek kerja otak yang sedang panik. Beberapa pemicu ketindihan antara lain kurang tidur, stres, sering begadang, pola tidur yang berantakan, hingga posisi tidur telentang. Kalau mengalami ketindihan, usahakan jangan panik, coba fokus mengatur napas dan gerakan perlahan jari tangan atau jari kaki sampai tubuh kembali normal. Jadi rekan Rao, mulai sekarang jangan terlalu takut mengalami ketindihan. Yang paling penting, jaga pola tidur, kurangi begadang, dan pastikan tubuh cukup istirahat.

di 105 RAW FM. Tak terasa kebersamaan kita sudah sampai di penghujung program Night With Us malam ini. Terima kasih buat rekan RAW yang sudah dengerin dari awal sampai akhir. Semoga lagu dan obrolan malam ini bisa jadi teman yang bikin malam kamu lebih hangat. Saya Layla pamit undur diri, jangan lupa istirahat yang cukup dan tetap jaga kesehatannya. Sampai ketemu di program Night With Us berikutnya hanya di 105.

0: The best radio station in Padang Sidimpuan, Rau FM.
1: Rekan Rau, saatnya kita berpisah dan sampai di sini kebersamaan kita malam ini. Untuk mendengarkan siaran Rau FM setelah pukul 24 waktu Indonesia bagian Barat, Anda dapat mendengarkan layanan streaming dengan mengakses www.rawfm.com atau dengan mengunduh aplikasi Rau FM Padang Sidimpuan di Play Store. Terima kasih. Sampai berjumpa kembali esok hari, mulai pukul 5.20 waktu Indonesia bagian Barat.

0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.

0: yang memberi petunjuk kepada jalan yang benar, lalu kami beriman kepadanya, dan kami sekali-kali tidak akan mempersekutukan sesuatu pun dengan Tuhan kami.
1: وَأَنَّهُ تَعَالَى جَدُّ رَبِّنَا مَا اتَّخَذَ صَاحِبَةً وَلَا وَلَدًا.
0: Dan sesungguhnya, Maha Tinggi keagungan Tuhan kami, Dia tidak beristri dan tidak beranak.
1: وَأَنَّهُ كَانَ يَقُولُ سَفِيهُنَا عَلَى اللَّهِ شَطَطًا.
0: Dan sesungguhnya, orang yang bodoh di antara kami dahulu selalu mengucapkan perkataan yang melampaui batas terhadap Allah.

Dan sesungguhnya kami mengira bahwa manusia dan jin itu tidak akan mengatakan perkataan yang dusta terhadap Allah.

0: Dan sesungguhnya ada beberapa orang laki-laki dari kalangan manusia yang meminta perlindungan kepada beberapa laki-laki dari jin. Tetapi mereka jin menjadikan mereka manusia bertambah sesat.
1: Wa annahum dhannu kama dhanantum an lan yab'atsallahu ahada.
0: Dan sesungguhnya mereka jin mengira seperti kamu, orang musyrik Mekah, yang juga mengira bahwa Allah tidak akan membangkitkan kembali siapapun pada hari kiamat.

Dan sesungguhnya kami jin telah mencoba mengetahui rahasia langit. Maka kami mendapatinya penuh dengan penjagaan yang kuat dan panah-panah api.

0: Dan sesungguhnya kami jin dahulu dapat menduduki beberapa tempat di langit itu untuk mencuri dengar berita-beritanya. Tetapi sekarang, siapa mencoba mencuri dengar seperti itu, pasti akan menjumpai panah-panah api yang mengintai untuk membakarnya.
1: وَأَنَّا لَا نَدْرِي أَشَرٌ أُرِيدَ بِمَنْ فِي الْأَرْضِ أَمْ أَرَادَ بِهِمْ رَبُّهُمْ رَشَدًا.
0: Dan sesungguhnya kami jin tidak mengetahui adanya penjagaan itu. Apakah keburukan yang dikehendaki orang yang di bumi, ataukah Tuhan mereka menghendaki kebaikan baginya?

Dan sesungguhnya di antara kami, jin, ada yang saleh, dan ada pula kebalikannya. Kami menempuh jalan yang berbeda-beda.

Dan sesungguhnya kami jin telah menduga bahwa kami tidak akan mampu melepaskan diri dari kekuasaan Allah di bumi dan tidak pula dapat lari melepaskan diri darinya.

Dan sesungguhnya ketika kami jin mendengar petunjuk Al-Quran, kami beriman kepadanya. Maka barang siapa beriman kepada Tuhan, maka tidak perlu ia takut rugi atau berdosa.

0: rasyada.
1: Dan di antara kami ada yang Islam dan ada yang menyimpang dari kebenaran. Siapa yang Islam, maka mereka itu telah memilih jalan yang lurus.
0: Wa ammal qasitun fakanu li jahannam hataba.
1: Dan adapun yang menyimpang dari kebenaran, maka mereka menjadi bahan bakar bagi neraka jahanam.
0: وَأَلَّوْ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ لَأَسْقَيْنَاهُمْ مَاءً غَدَقًا.
1: Dan sekiranya mereka tetap berjalan lurus di atas jalan itu, agama Islam, niscaya kami akan mencurahkan kepada mereka air yang cukup.

0: Katakanlah Muhammad, sesungguhnya aku hanya menyembah Tuhanku, dan aku tidak mempersekutukan sesuatu pun dengannya.
1: Qul inni la amliku lakum darran wa la rashada.
0: Katakanlah Muhammad, aku tidak kuasa menolak mudarat maupun mendatangkan kebaikan kepadamu.

Katakanlah Muhammad, sesungguhnya tidak ada sesuatu pun yang dapat melindungiku dari azab Allah, dan aku tidak akan memperoleh tempat berlindung selain darinya.

aku hanya menyampaikan peringatan dari Allah dan risalahnya. Dan barang siapa mendurhakai Allah dan Rasulnya, maka sesungguhnya dia akan mendapat azab neraka Jahanam. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya.

Sehingga apabila mereka melihat azab yang diancamkan kepadanya, maka mereka akan mengetahui siapakah yang lebih lemah penolongnya, dan lebih sedikit jumlahnya.

0: Katakanlah Muhammad, aku tidak mengetahui apakah azab yang diancamkan kepadamu itu sudah dekat, ataukah Tuhanku menetapkan waktunya masih lama.
1: Alimul ghaibi fala yuzhiru ala ghaibihi ahada.
0: Dia mengetahui yang gaib, tetapi dia tidak memperlihatkan kepada siapapun tentang yang gaib itu.

kecuali kepada Rasul yang diridhoinya. Maka sesungguhnya dia mengadakan penjaga-penjaga malaikat di depan dan di belakangnya.

0: agar dia mengetahui bahwa rasul-rasul itu sungguh telah menyampaikan risalah Tuhannya, sedang ilmunya meliputi apa yang ada pada mereka, dan dia menghitung segala sesuatu satu persatu.
1: Himbauan kepada seluruh rekan Roy FM dan masyarakat Kota Padang Sidimpuan dan sekitarnya. Sebelum Anda tertidur, mohon perhatikan untuk menghemat pemakaian listrik dan demi menjaga keselamatan bersama, silakan periksa kembali colokan listrik, lampu, air, dan sebagainya untuk dikurangi. Dan silakan periksa kembali kompor, pastikan sudah padam dan mati. Pintu dan jendela Anda pastikan sudah terkunci. Terima kasih.

akhirnya, mari kita renungkan ketika nyawa kita lepas dari jasad. Tak satu pun kemewahan dunia yang dapat menyertai kita menuju keberhentian terakhir. Tak ada bintang bersinar, tak ada angin berhembus. Semua gelap, semua bisu. Jasad terhimpit bumi, daging membusuk dan tulang remuk berserakan. Walau kita menjerit dengan sekuat-kuatnya jeritan, tak satu pun yang dapat menolong kita. Hanyalah amal. Ya, amal perbuatan yang akan menolong dan menerangi liang lahat kita, yang akan menemani hari-hari sepi, menanti hari terakhir di padang mahsyar nanti, yang merupakan hari perhitungan segala amal perbuatan kita di dunia. Semoga kebahagiaan kita di dunia dapat mencapai pula kebahagiaan di akhirat nanti.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawala. Yang sama-sama kita hormati Ketua Surau Ad-Din beserta seluruh pengurus, para alim ulama, guru-guru kita, para asatiz, semua jamaah yang hadir tak dapat saya sebutkan satu persatu. Insyaallah kita semua dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Tema kita keutamaan infak dan sedekah. Kalau ada orang memasukkan duit ke kotak, itu namanya infak. Kalau ada orang melihat kotak itu dengan senyum, itu namanya sedekah. Karena sedekah itu umum. Likulli sulama minkum sedekah. Setiap tulang-tulang sendi ini sedekah. Pergi dia ke Surau Ad-Din, ditengoknya sendal-sendal itu kacau balau, lintang pukang, tunggang langgang, macam Ukraina diserang Rusia. Disusunnya rapi. Itu infak apa sedekah? Sedekah. Pergi dia ke Surau Ad-Din, ditengoknya habis kena hujan tenda-tenda, lalu diluruskannya lagi, dibersihkannya lagi. Itu infak apa sedekah? Itu namanya sedekah. Dia tak bisa membantu, sudah tua, tapi dia masih bisa memberikan semangat. Anak-anak muda, kalian semangat ya. Itu infak apa sedekah? Sedekah. Makanya kata Nabi, tabassumika fi wajhi akhika sedekah. Senyummu ke wajah saudaramu itu adalah sedekah. Sedangkan infak, wa anfiqu min thayyibati ma kasabtum. Berinfaklah kamu hasil usaha. Ngasih duit itu infak. Ngasih air putih itu namanya infak. Mengasih kue itu infak. Ntar lagi kue datang, insyaallah.

Kalau benda dia dalam bentuk materi itu infak. Kalau bendanya tidak hilang-hilang sampai hari kiamat, itu namanya wakaf. Misalnya ngasih tanah, apakah hilang tanah Surau Ad-Din ini? Tak hilang. Ada yang makan tanah sini? Tak ada. Tanah Surau Ad-Din tak hilang sampai hari kiamat. Itu namanya wakaf. Wakaf tidak boleh hilang. Makanya tidak bisa wakaf lilin. Saya wakafkan lilin ini, tak bisa. Karena lilin setelah dibakar hilang. Tiang ini infak atau wakaf? Wakaf. Tiang ini tak boleh hilang. Andai Surau Ad-Din ini 20 tahun lagi berubah menjadi Masjid Ad-Din 10 lantai, maka tiangnya ini tak boleh hilang. Tiangnya ditumbangkan, tetap dijadikan lantai pondasi dasar. Tak boleh hilang tiang, karena dia wakaf. Orang dulu menyerahkan duit ke Surau Ad-Din ini, akadnya adalah wakaf. Barang wakaf tak boleh hilang. Jadi kalau ada renovasi masjid, semua yang ada di masjid itu mesti balik. Andai terpaksa mesti dijual, duitnya tetap balik lagi ke masjid. Tak boleh hilang. Ini diantara perbedaan antara wakaf, infak, sedekah. Kalau zakat Pak Ustaz? Kalau zakat wajib. Infak, wakaf. Kalau zakat dia wajib dan ada haulnya setahun sekali dan ada nisabnya, ada batasnya. Kalau zakat wakaf infak tak ada batasnya. Misalnya punya kambing 40 ekor, maka dikeluarkan zakatnya satu kambing. Punya unta 5 ekor, dikeluarkan zakatnya satu kambing. Punya emas 85 gram, dikeluarkan zakatnya 2,5%. Katanya ada emas yang tak dizakati, Pak Ustaz? Ada, Mas Parno, Mas Paijo. Mohon maaf, Mas Nyantis. Nah, inilah dia empat yang mesti dibedakan. Zakat, wakaf, infak, sedekah. Jadi nanti kalau anak ibu, anak bapak bertanya, "Mak, mak, ya, apa beda zakat, wakaf, infak, sedekah?" Udah dijelaskan Ustaz Somad itu tadi, cuman aku tak bisa ngulang, gak dapat tempat duduk, jadi itu aku pikirkan semuanya. Mudah-mudahan semua kita ini selalu dalam rahmat Allah SWT. Keutamaan infak dan sedekah. Satu, as-sadaqatu tadfa'ul bala. Sedekah menolak bala. Andai kita ditakdirkan hari ini menabrak seekor ayam, tertulis di Lauhil Mahfuz, hari ini, hari apa ini? Hari Sabtu, bahwa kamu dalam perjalanan ke Concong menabrak seekor ayam, lalu kemudian bersedekah, maka dihapus tak jadi menabrak ayam. Janji Allah SWT. Disampaikan Nabi. Tua-tua kita dulu selalu mengatakan sedekah tolak bala. Makanya kalau udah sedekah tolak bala, makan aja. Ada daging kambing, makan, karena itu tolak bala. Dan kabarnya kambing di tembilahan ini tidak mengandung kolesterol, karena kambing di sini mengandung anak kambing. Kita selalu minta tangannya begini ya. Begitu tolak bala langsung berbalik. Allahumma dafa'anal ghala wal waba wal bala war riba wasyuyufal mukhtalifata wasyada'ida wal mihan. Menolak segala bala. Dia lupa ada satu lagi cara menolak bala adalah apa pula bersolawat. Selawat betul juga, tapi tema kita ini bersedekah. Selawat bagus, tapi tema kita ini sedang bersedekah. Kadang orang-orang pelit nih kalau begitu dibelok-belokkannya biar tak keluar duit. Apa tak sanggup Allah Subhanahu wa taala menurunkan emas 3 ton di halaman Surau Ad-Din ini? Innama amruhu idza arada syai'an ayakula lahu kun. Sanggup, mudah bagi Allah. Kenapa tak diturunkannya? Ujian.

Ada orang diuji kakinya datang ke surau, buktinya lulus. Ini jamaah tembilahan diuji kakinya untuk datang ke surau ad-din, becek-becek, hujan-hujan, pagi-pagi, dingin-dingin, lulus. Datang dia kemari. Sampai kemari, di luar pula. Tak merajuk dia. Tetap bertahan. Andai ada orang yang diuji telinganya, mendengarkan ceramah, lulus. Tapi ketika diuji kantongnya, disitulah kumat penyakit asli. Jadi ini sedekah infak ini adalah ujian dari Allah. Mudah-mudahan kita semuanya lulus ujian insyaallah. Jadi kalau mau dijauhkan dari segala matra bahaya bala, anak saya kuliah di Jakarta, di Jogja, di Surabaya, di Medan, jauhkan dari bala Pak Ustaz, sedekah. Suami saya sedang di luar kota, Pak Ustaz, doakan supaya jangan sampai dilarikan pelakor, sedekah. Istri saya cantik, Pak Ustaz, takut saya dia dipelet orang, sedekah. Namanya sedekah tolak tolak bala. Belum ada lagi tolak kuih, tak ada. Belum ada lagi tolak teh tarik, tak ada. Yang ada itu tolak bala. Bagaimana cara menolak bala? Doa. Bagaimana cara menolak bala? Zikir. Bagaimana dengan cara menolak bala? Kata Nabi, idza ra'aitum, kalau kamu menengok ada bala, musibah datang, maka kata Nabi, fatasaddaqu, maka bersedekahlah kamu. Dulu orang-orang tua kita itu tak pakai dalil dia. Dimasaknya ayam, dimasaknya nasi, dimasaknya kue, diundangnya tetangga. Habis itu, mari kita berzikir, qul huwallah, qul huwal falak, qul huwal nas, ayat kursi, afdhalu zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Apa acara, apa acara ini Pak? Sedekah tolak bala. Tak tahu dia dalil hadisnya. Yang penting diamalkannya. Beda sama orang sekarang. Tahu hadisnya, sering ngaji, tapi tak pernah diamalkan. Itu maka orang dulu itu lebih berkah hidupnya. Alhamdulillah, orang-orang tembilahan ini suka bersedekah tolak bala. Itu maka tembilahan ini aman sampai hari kiamat insyaallah. Surau ad-din, din agama. Agama inilah yang menyelamatkan kita. Kalau mau selamat anak cucu kita, surau ad-din ini mesti besar. Ad-din, agamanya mesti selamat. Selamat, makanya doa selamat yang pertama, Allahumma inna nas'aluka salamatan ad-din, selamat dalam agama. Kaya, pejabat, duit banyak, ganteng, kalau agamanya tak selamat, neraka jahanam. Jadi baik kayu bakarnya neraka, tak ada gunanya hidup di dunia. Waquduhan nasu wal hijarah, bahan bakarnya neraka itu nas, manusia, wal hijarah, batu. Nas, manusia, orang kafir. Hijarah, batu, batu-batu berhala yang disembah. Makin besar batu-batu patung itu dibuat, semakin membuat kobaran api neraka. Alhamdulillah, di tembilahan tak ada. Ada patung di tembilahan? Tak ada. Manusia mematung banyak di luar sana. Bapak ibu yang ada di dalam surau ad-din, jangan menyepelekan saudara kita yang ada di luar. Boleh jadi mereka lebih dulu masuk surga daripada kita. Diaminkan orang itu. Awas Bapak Ibu, subhanallah. Itu yang pertama. Yang kedua, kata Nabi SAW, da'u mardakum bis sadaqah, obati orang yang sakit diantara kamu dengan sadaqah. Da'u, obati mardakum, orang yang sakit diantara kamu, bis sadaqah, dengan sadaqah. Datanglah orang menjumpai Imam Abu Rahman bin Mahdi ahli hadis. Lututku ini udah benanah 7 tahun, tak sehat-sehat. Tolong. Kata dia, kau sodakoh. Sodakohnya gali sumur. Cari kampung yang tak ada sumurnya, gali sumur. Setelah digali sumur, kering nanah di lututnya itu.

0: sehat. Apa hubungan sumur dengan lutut bernanah? Ternyata orang kampung habis minum berdoa, "Ya Allah, balaslah kebaikan orang yang bersedekah sumur ini." Tak ada yang sulit bagi Allah Subhanahu wa taala. Ada orang Saudi Arabia sakit, pergi ke Amerika, medical check up dari ujung rambut sampai ujung kaki. Kata dokternya, pulang ke rumah, makan enak, tidur enak. Nanti mana tahu, bapak ibu di tembilahan periksa di rumah sakit, kata dokter, pulang ke rumah, makan enak, tidur enak. Itu artinya malaikat maut sudah dari Rengat menuju tembilahan. Sudah tak ada obatnya. Malaikat maut sudah di jalan. Kata dia, tak ada obatnya lagi nih, Bu. Pulanglah. Ingat dia hadis Nabi, da'u marzakum bisodaqah. Pulang dia ke Saudi Arabia, sedekah, sedekah, sedekah, sedekah, sedekah. Habis itu dia berangkat lagi cek terakhir. Heran dokter itu, kau makan apa? Biasa. Pakai herbal apa? Biasa, tak ada apa-apa. Tapi pesan Nabi kami, da'u marzakum bisodaqah, berobatlah kamu dengan sedekah. Cerita ini disebutkan dalam kitab judulnya Gharaib wa Taraib, Sa'ah wa Sa'ah. Diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, semua ada saatnya. Penerjemahnya Abdul Somad. Cari bukunya di internet. Semua ada saatnya, Abdul Somad. Buku itu best seller, tebal. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, waktu saya sampaikan hadis ini di salah satu masjid, da'u mardakum bisodaqah, obati orang yang sakit diantara kamu dengan sodaqah. Datanglah bapak-bapak ke tempat parkir. Ustaz Somad, hadis yang Ustaz sampaikan tadi betul. Memang betul lah. Mana pula hadis palsu ku sampaikan? Saya mengalami sendiri, Pak Ustaz. Ah, gimana? Istri saya diponis dokter kena kista di dalam rahimnya sebesar duit logam. Kalau sudah kena kista, kista ini mesti dioperasi, dibuang. Dibuang sama-sama rahimnya. Kata dokter, ibu, dalam rahimnya ada kista, mesti dibuang. Rahimnya hilang, hilang. Menangislah si ibu karena rahimnya hilang, tak bisa hamil lagi. Suaminya senyum. Ibu tuh ingat, yang lajang pula senyum, macam paham aja kalian. Ibu tuh ingat hadis Nabi, da'u mardakum bisodaqah, obati yang sakit dengan sodaqah. Dia pun bersodaqah, diundangnya anak yatim, fakir miskin. Lalu kemudian dia cek lagi, rupanya kista itu mengerut, mengerut, mengerut, mengkerut, mengkerut, hilang. Kata dokter, ibu gak perlu operasi, rahimnya sehat dan bisa hamil lagi. Ibu itu tersenyum, bapak itu pula menangis. Gagal. Ini hadis ini membahagiakan untuk ibu-ibu, tapi mengecewakan untuk bapak-bapak. Da'u mardakum bisodaqah, obati orang yang sakit dengan sodaqah. Ini tema subuh ini luar biasa ini. Kenapa? Saya heran. Kenapalah surah Ad-Din ini judulnya keutamaan infak dan sedekah? Lama saya berpikir, rupanya surah ini punya utang 130 juta. Jadi nanti saya tidak mau dapat kabar, hebat pengajian di surah Ad-Din kemarin. Gimana? Sampai jamaahnya melimpah tak dapat tempat dulu. Itu apa beritanya, layar di luar tuh biru aja?
1: Sinyal hilang.
0: Yang anehnya layar tuh biru, bapak-bapak tuh tetap menengok layar. Saya heran, dari tadi orang tuh nengok ke sana, orang tuh nengok layar terus. Saya tengok sini, oh udah muncul. Mudah-mudahan bapak-bapak hilang lagi. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kadang kita ceramah di masjid yang besar, megah, mewah, tapi jamaahnya tak ramah, tak ada senyum, mukanya ketat, orang-orang stres semua. Di surau Ad-Din ini kecil, tapi hati kita bahagia. Ternyata kebahagiaan itu tidak bisa diukur dari masjid yang besar atau di surau yang kecil. Kebahagiaan itu ada di dalam hati orang yang beriman. Saya yakin ini adalah orang-orang yang bahagia semua. Apa bukti bahagia? Lunaslah hutang surau Ad-Din. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kita lanjutkan yang ketiga. Adik-adik tolong diingat, ini nanti akan keluar dalam UAS, ujian akhir semester. Ketiga, waktu orang sudah mati, masuk ke liang lahat, ditutup pakai papan, ditimbun dari atas. Setelah itu mobilnya pulang, dan tak lama sesudah itu namanya di STNK BPKB berganti dengan nama orang lain, diganti di kantor Samsat. Kenapa berganti? Karena Pak Polisi tak mau menangkap almarhum. Lo tak percaya, tanya sama Pak Polisi. Lalu kemudian rumahnya dijual, dibagi ke ahli waris. Istri dan anaknya di tepi kubur menangis, menetes air mata, berdoa Allah maafilahu. Habis itu pun pulang semua ke rumah. Wayabqa wahidun, yang tinggal di kubur itu cuma satu. Yang satu yang mengalir itu yang disebut Nabi, shadaqatun jariyah. Jariyah artinya mengalir sampai hari kiamat. Kalau membacakan Al-Fatihah mesti disebutkan ila ruhi fulan bin fulan Al-Fatihah, baru sampai. Tapi kalau untuk sedekah jariyah, siapa yang berwakaf tanah surau Ad-Din ini, saya tak tahu namanya, tapi dari mulai ayat yang saya baca jadi imam tadi, tausiah, zikir dan doa, mengalir pahalanya ke orang yang berwakaf surau Ad-Din sampai hari kiamat. Zuhur, asar, maghrib, isya, itikaf, sholat Ramadan, tarawih, mengalir. Itulah yang diingin-inginkan orang mati, mendapatkan pahala yang tak putus. Ibu-ibu masih ada wirid Yasin? Ada. Begitu pas, jangankan mati, maaf cakap, sedang halangan aja udah tak datang. Ibu Anu kok gak datang? Ya dia belum bisa datang. Kenapa? Anaknya masih kecil. Oh, ibu yang satu lagi anaknya kan udah besar. Anak yang besar tuh pula menitipkan anak kecil. Dulu tak datang wirid Yasin menjaga anak, sekarang tak datang wirid Yasin menjaga cucu. Belum lagi mati udah berhenti wirid Yasin. Tapi ada yang mengalir sampai hari kiamat. Itulah dia shadaqatun jariyah. Bapak ibu mau dapat amal mengalir sampai hari kiamat tak putus? Lunaskan hutang surau Ad-Din. Ini memang iklan ini setiap 5 menit kali mesti diulang terus. Jadi ingat ya. Yang keempat, orang-orang mati itu ditanya sama Allah. Orang mati itu bisa tak ngomong? Tak bisa. Oh, jadi pas malaikat menanya marabbuka, tak bisa. Man nabiyuka, tak bisa. Ma kiblatuka, tak bisa. Orang mati itu bisa tak bicara? Bisa. Kenapa kita tak mendengar? Kalau sampai kita dengar, mati kita. Allah sayang sama kita. Mau kesini pula duluan impaknya. Saya sangka dari sana tadi, rupanya dari sini duluan. Saya walaupun pakai kain tetap pakai celana di dalam. Itu makan dompet saya di dalam. Orang-orang mati itu ditanya Allah Subhanahu wa taala. Hey, mayat-mayat, jenazah-jenazah. Maukah kalian hidup lagi? Ditanya Allah Ta'ala. Apa kata orang mati itu menjawab? Jawabannya ada dalam Al-Quran. Laula akhartani ila ajalin qarib. Tolonglah kasih aku hidup walaupun semenit saja. Kalau ku kasih kau hidup semenit, kau mau apa jenazah? Apa kata jenazah? Fa'asaddaqa wa'akum minas salihin. Ternyata jenazah itu jawabannya satu. Kalau kau kasih aku hidup ya Allah, aku mau bersedekah. Kenapa jenazah itu tak menjawab? Hidupkan aku mau haji. Hidupkan aku mau tahajud. Hidupkan aku mau kawin lagi. Hidupkan aku mau. Kenapa dia mau sedekah? Dikaji oleh para ulama. Karena pahala yang langsung mengalir ke kubur adalah pahala sedekah. Begitu meninggal, langsung mengalir kerannya ke kubur liang lahat. Orang-orang yang berwakaf surau ad-din ini, kalau hidup dia dimudahkan Allah segala urusannya. Kalau dia sudah meninggal, dilapangkan kuburnya sejauh mata memandang. Dijadikan makam liang lahatnya salah satu dari taman-taman surga. Dijauhkan kuburnya dari lubang-lubang neraka. Maka usahakan kalau bisa. Kalau tak bisa ya tak apa-apa. Saya kan ustaz, saya tidak bisa memaksa. Saya tidak bisa bawa pedang subuh ini lalu sedekah kan? Sedekah, sedekah, sedekah. Kalau tak sedekah aku pancung nanti. Oh, tak bisa. Ini ustaz radikal, radikul, radikal, radikul, kepala kau kena pukul. Ustaz itu artinya da'i. Da'i itu hanya mengajak. Saya mengajak bapak ibu, tak ada untungnya untuk saya. Kumpulkan duit bapak ibu, nanti akan saya bawa ke Pekanbaru untuk bangun pesantren saya. Dah, Abdul Somad tak begitu. Mengajak jamaah ngumpulkan duit, duitnya untuk bangun pesantren Jil As-Salamah. Kumpulkan duit orang Tembilahan, duitnya untuk membangun pesantren Hayatul Quran. Kumpulkan duit jamaah subuh untuk bayar utang surau ad-din. Bukan duit orang Tembilahan dibawa ke Pekanbaru untuk membangun pesantren, menyelesaikan masjid Ustaz Somad. Bapak ibu yang kaya-kaya yang ada duit mau menolong masjid ad-din, saya tak ada untungnya sama sekali. Dan kalau bapak ibu masuk neraka, saya juga tak ada ruginya sama sekali. Cuman kalau saya masuk surga enggak ada bapak ibu, rasanya enggak enak. Enggak ada lo, enggak rame, guys. Orang beriman itu tidak egois. Orang beriman itu kalau masuk surga, dia tidak hanya sekedar jumpa bidadari, makan, minum, dak. Yang pertama dia tanya, kawanku di surau ad-din dulu mana? Kemana kawanku yang ada di surau ad-din dulu? Rupanya orang surau ad-din sudah masuk surga jannatul firdaus semua, insyaallah. Amin. Sebagaimana kita bersama di surau ad-din, begitu jugalah nanti kita bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya yakin dan percaya surau ad-din ini nanti ke depannya besar karena lapangannya masih luas, berubah menjadi. Ini dekat dari masjid. Jauh. Kalau dekat dari masjid, dia tak bisa dua masjid berdekatan Jumat kalau jamaahnya tak cukup. Apalagi dalam mazhab Syafi'i yang ketat. Tapi kalau masjid jauh, ini dirobah nanti ke depan, lebih besar, ada MDA-nya. Kalau tak bisa ke samping, ke atas. Kalau tanahnya luas, ke samping. Kalau tanahnya tak luas, naikkan bangunan ke atas. Di Pontianak, Kalimantan Barat, ada masjid Ustadz Lukman di pemukiman saudara kita Tionghoa, tak bisa lagi ke samping, dinaikkan ke atas, 6 lantai masjidnya. Bisa. Di lantai atasnya ada kantor, takut pula tersangkut di kipas. Di lantai atasnya ada hotel, dibuat hotel bintang 5. Di atas lantai atasnya ada ruang pertemuan convention hall. Di bawahnya masjid, Bisa saja, di Mesir banyak begitu. Di bawah masjid, di atasnya hotel, di atasnya kondominium, di atasnya apartemen. Bisa saja ke depan, di bawahnya masjid Surau Ad-Din, di atasnya adalah hotel, di atasnya kantor. Hotelnya hotel syariah. Sehingga Ustaz Somad nanti kalau ceramah ke Tembilahan, Ustaz-ustaz yang datang ke Tembilahan, dia tidak lagi tinggal di hotel, tapi tinggalnya di hotel syariah di atas Surau Ad-Din, insya Allah. Kira-kira Ustaz Somad dapat tak amal jariahnya? Dari bunyinya macam-macam tak setuju. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, saya datang ke Surau Ad-Din ini menumpang tuah. Kalau kata orang Melayu, menumpang tuah. Yang bertuah itu orang Surau Ad-Din. Datang saya menumpang tuah. Sehingga kalau mendang amal jariah, dapat setetes dari Jilus Salama, dapat setetes dari Surau Ad-Din, dapat setetes. Tah dari mana amal jariah mengalir itu? Mana kita tahu? Kita tak tahu tah mana doa orang-orang yang hingga kita masuk ke dalam surga Allah. Makanya jangan kita zolimi orang, jangan aniaya orang, jangan susahkan orang. Termasuk ceramahnya panjang-panjang. Sudah tahu orang tegak berdiri, panjang-panjang ceramah. Ah, tak didoakan orang nanti. Iya kan, Bo? Iya kata Ibu itu. Makanya Ustaz Junaidi tadi sudah dibatasinya 6.15 selesai. Supaya apa? Supaya bapak ibu yang di luar yang basah kena hujan, dia tahu ditengoknya handphone. Oh, jangan kita bubar, 5 menit lagi, sabar-sabar. Kalau banyak orang ceramah sekarang tak tahu selesainya entah jam berapa. Akhirnya langsung dia update status, kapan berakhir penderitaan ini. Berikutnya yang ke 5. Memang kalau belum sarapan nih susah ingat memang. Berikutnya yang ke 5. Yang kelima, Bu. Nah, setelah kita masuk ke liang lahat, mengalir dapat amal jariah, akhirnya ditiupkan sangkakala. Waktu ditiupkan sangkakala, bangkit kita dari kubur. Idza sama'un fatarat, langit terbelah. Wa idzal kawakibun tasarat, planet bertabrakan. Wa idzal biharu fujjirat, air laut naik ke darat. Wa idzal quburu bu'thirat, semua yang dikubur dibangkitkan. Bangkitlah kita semua dari kubur. Tidak ada atap, tidak ada tenda. Tukang penyewaan tenda pun mati tak bawa tenda. Gunung-gunung Pak Ustaz, wail manfush. Gunung-gunung macam bulu kambing dihembus angin. Lalu di mana kita bernaung? Yang kelima, kullum ri'in tahta zilli sadaqatihi, orang nanti akan bernaung di bawah sedekah. Jadi kalau ada di antara bapak ibu yang bersedekah 50 juta, utang 130, dikasihnya 50, itu nanti di padang mahsyar atapnya itu terbuat dari beton. 30 juta itu betonnya setebal inilah. Dia santai. Pak santai. Itu yang santai itu siapa? Itulah orang Tembilahan itu. Yang kaya itu. Kalau yang bersedekah 10 ribu Pak Ustaz, payung. Datang angin kencang naik dia ke atas. Kalau yang 5 ribu Pak Ustaz, kardus. Kalau yang 2 ribu Pak Ustaz, koran. Kalau ada yang mau masukkan tadi ke kreset tadi 2000, nah nanti nampak tuh di akhirat. Itu tadi kullum ri'in tahta zilli sadaqatihi, semua orang akan bernaung, berlindung, beratap di bawah ada yang tenggelam dengan keringatnya sampai ke lutut, ada yang tenggelam karena keringatnya sampai ke pinggang, ada yang tenggelam karena keringatnya sampai ke leher, kepanasan di padang mahsyar.

Datang mereka menghadap ke Nabi Adam, "Adam, tolong menghadap Allah, kami tak tahan lama-lama menunggu." Kata Adam, "Aku tak sanggup menghadap Allah, aku malu. Dulu kata Allah jangan makan buah kuldi, ku makan juga." Datang mereka menghadap ke Nabi Nuh. Kata Nabi Nuh, "Aku malu menghadap Allah karena anakku Kanan mati tenggelam kafir." Mereka datang menghadap ke Nabi Isa. Kata Nabi Isa, "Aku malu. Mereka membuat patung menyembah aku." Akhirnya mereka datang kepada Sayyidina wa Maulana wa Syafi'ina wa Zuhrina wa Qurrati A'yunina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah mengapa kita generasi yang terakhir, kalau bahasa tembilahannya last edition. Kita memang umat yang terakhir, umat yang paling kecil, umat yang paling pendek, umurnya paling singkat, tapi kita lebih dulu masuk surga. Kenapa? Karena Nabi kita lah yang berani menghadap Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi selama beribu tahun di padang mahsyar itu, siapa yang menyelamatkan kita? Di mana kita bernaung? Kata Nabi, "Kullu mri'in tahta zilli sadaqatihi." Setiap orang bernaung di bawah sadaqahnya. Beruntungnya orang yang membangun surau ad-din ini, maka nanti ketika kita menghadap Allah di padang mahsyar, dia di bawah naungan sedekahnya. Bertuahnya orang yang bersedekah subuh ini, maka ketika nanti di padang mahsyar, dia bernaung di bawah sedekahnya insya Allah. Berikutnya yang ke yang keenam itu adalah kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma min muslimin yusbihu." Kalau ada orang Islam yang nyawanya sampai subuh. Kita nyawa kita sampai tak subuh nih. Karena sampai inilah kita hidup. Kalau tak sampai udah mati kita tadi malam. Datang saya melayat jenazah. Gimana suami ibu malam tadi? Malam tadi dia tidur Pak Ustadz, nonton TV, megang handphone. Sebelum itu cerita-cerita kami sempat ketawa-ketawa. Terus pas jam 3 tuh kami biasa tahajud. Saya bangunin dia, bang tahajud. Saya pegang pipinya dingin. Rupanya udah meninggal jam 1 tuh Pak Ustadz. Biasanya yang mati mendadak itu kena serangan jantung. Jantung ini kan asal berhenti jantung itu berdegup, mati. Mana pernah kita dengar si Anu meninggal kenapa? Kena kurap. Mana ada? Saya serius ini. Orang mati karena jantung berhenti berdetak. Kalau jantung berhenti berdetak, darah tak mengalir. Kalau darah tak mengalir ke otak, semua organ tubuh ini mati. Bensinnya tak jalan. Habis, mati, selesai. Kenapa kita hidup? Karena darah mengalir. Coba ikat kaki itu sebelah paha itu, ikat pakai tali. Agak 1 jam. Habis itu, coba rasakan ujung kaki. Ada rasanya? Tak ada. Mati rasa. Kenapa mati rasa? Karena darah tak mengalir. Kenapa darah tak mengalir? Karena diikat pakai tali. Begitulah kalau seluruh badan kita ini darah tak mengalir, mati. Kenapa darah mengalir? Karena jantung menyemburkan darah. Dokter hanya bisa menjawab sampai di situ. Kenapa jantung bergerak? Tak bisa menjawab. Kenapa jantung bergerak? Yang bisa menjawab itu hanya orang yang berakidah, bertauhid. Karena Allah meniupkan ruh. Ketika ruh itu dicabut, maka jantung pun berhenti berdetak. Dan berubahlah darah menjadi nanah. Darah itu berubah menjadi nanah. Daging membusuk, biji mata keluar mengelupas. Rambut yang selama ini habis 30% anggaran belanja untuk beli sampo. Habis, rambut mengelupas dari kepala, usus membusuk.
pecah.

dan cacing datang menyerang. Apa kata cacing? Brownies sudah siap. Akhirnya kita hanya setumpuk daging busuk yang akan menjadi santapan cacing tanah. Alhamdulillah subuh ini kita hidup, dan tadi kita katakan alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Siapa yang hidup subuh dikirim Allah dua malaikat. Yang satu malaikat berdoa, apa kata malaikat? Allahumma ati munfiqan khalafa. Orang yang bersedekah kasihlah dia ganti. Jadi yang bersedekah tadi yang bersedekah masukkan duit, itu semuanya sudah dapat doa malaikat subuh. Maka nanti digalakkan, digiatkan sedekah subuh masjid Surau Ad-Din. Bapak Ibu setuju? Gimana kabar Surau Ad-Din? Ustaz Junaidi, alhamdulillah Ustaz Somad, sejak Ustaz galakkan sedekah subuh, makin berkurang jamaah subuh. Janganlah gara-gara itu tak ke musyaf, tak ke surah. Karena kita mau mendapatkan doa malaikat ini. Lalu Pak Ustaz, kalau yang enggak bersedekah gimana Pak Ustaz? Allah tuh adil. Yang enggak bersedekah dikirim Allah malaikat satu lagi. Berdoa juga, didoakan juga. Bunyi doanya, Allahumma timumsikan talafa, yang tak bersedekah binasakanlah dia. Jadi yang tak bersedekah tadi, yang waktu kok kresek lewat dia pura-pura khusyuk mendengar pengajian. Saya terus tahu tak bisa membela, kalian tengok aja lah nanti sampai sore. Biasanya binasanya itu berawal dari pertama sendal hilang, habis itu helm hilang, terus lama-lama laki hilang. Doa malaikat itu pasti kabul. Ini hadisnya sahih enggak Pak Ustaz? Hadisnya ada dalam sahih Al-Bukhari, ada dalam sahih Muslim. Hadis tersahih dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Allahumma ati munfiqan khalafa. Setiap subuh. Tapi subuh ini saya enggak bawa uang Pak Ustaz. Cincin kami terima. Mana kresek kita? Bawakan sekali lagi. Banyak ibu-ibu ini yang mau ngasih cincin, jam. Besok, jalan sekali lagi Pak. Ada kunci motor, masukkan. Kunci berangkas, masukkan. Saya melihat orang Mesir bersedekah. Begitu dibawakan goni beras, langsung orang Mesir, ibu-ibu, emak-emak Mesir itu membuka cincinnya, rantainya, gelangnya, masuk semua. Tenang aja saya nengok. Begitu dibuat di Indonesia, mereka buka carinya mana yang paling kecil. Oh, enggak jadi. Ada satu yang masukkan, begitu dibawa ke toko Cina, ayah imitasi lah. Kecuali di Tembilahan. Tembilahan ini orang-orang radikal Tembilahan. Pulang sholat Jumat di Masjid Al-Huda kemarin, saya posting dua video. Susah mau keluar masjid. Di tempat lain biasa, mau lewat-lewat lah. Di sini luar biasa. Pondok pesantren bertumbuhan. Maulid, pakai saya yakin ini utang Ad-Din ini lunas subuh. Pokoknya apapun judulnya, ujungnya utang ini lunas. Berikutnya yang ketujuh. Yang ketujuh adalah bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam

Kalau matinya di rumah sakit, ruang ICU, security pun tak boleh masuk. Yang bebas masuk cuma malaikat maut. Kalau matinya dalam kecelakaan lalu lintas, nauzubillah, siapa yang membisikkan ke telinga kita la ilaha illallah? Tapi ada orang yang dijamin matinya husnul khatimah. Siapa dia? Orang yang bersedekah. Yang bersedekah untuk hutang surau ad-din ini. Ini semuanya mati husnul khatimah. Yang 100.000 husnul khatimah. Yang 50.000 husnul khatimah. Yang 2.000 setengah-setengah. Husnul khatimah insyaallah. Kok kenapa tak bersedekah menyelesaikan utang surau ad-din? Aku niat aja dulu. Innamal a'malu binniat. Bagus. Tidak salah. Niatul mu'min khairum min amalihi. Niat orang beriman lebih baik daripada amal. Berapa banyak orang beramal riya, tapi niat tidak bisa dimasuki riya. Pas dia mau masuk surga, tanya sama malaikat, aku masuk? Kata malaikat, kami berniat aja dulu mau masuk engkau. Untuk sementara kau di neraka jahanam aja dulu. Ada pintu surga itu namanya babus sholat, untuk orang yang banyak tahajud. Ada pintu surga itu namanya babul jihad, untuk yang mati melawan Belanda jihad fisabilillah. Ada pintu surga itu namanya babul kauzimin al ghaiz, karena mampu menahan amarah. Ada pintu surga itu namanya babus sadaqah. Itu yang kedelapan. Yang kedelapan, keutamaan adalah masuk surga dari pintu babus sadaqah. Dan yang akan masuk ke pintu surga dari babus sadaqah itu adalah jamaah dari surau ad-din. Amin. Masuklah Abu Bakar Siddiq dari babus sadaqah. Ditanya sama malaikat, Abu Bakar Siddiq masuk dari babus sedekah. Siap. Berapa sedekahnya? Abu Bakar Siddiq waktu hijrah, ayahnya namanya Abu Quhafah. Siapa nama ayahnya? Abu Quhafah. Abu Quhafah tak Islam. Marah dia. Asma, Asma itu nama anak Abu Bakar. Asma, yaitu mana emas Abu Bakar? Mas Abu Bakar ada tuh. Mana emasnya? Aku curiga emasnya sudah dibawa pergi sama Muhammad. Ada tuh. Mana emasnya? Datang Asma, dimasukkannya batu ke dalam kain. Ah, ini dia tuh. Dipegang. Abu Quhafah ini buta. Pegang. Oh, masih ada. Padahal emas itu sudah habis untuk hijrah bersama Rasulullah SAW. Abu Bakar masuk surga dari babul, walaupun dari pintu mana dia masuk terserah, tapi dari babus sedekah dia masuk. Berapa sedekah dia? Sebesar batu. Kira-kira kalau emas sebesar batu itu berapa gram itu? 1 kilo lah paling tidak. Lalu bagaimana dengan Utsman bin Affan? Utsman bin Affan mewakafkan hartanya fisabilillah bermiliar-miliar kalau dihitung sekarang. Tiba-tiba ada satu orang dari tembilahan mau masuk surga dari babus sedekah. Ditanya malaikat, apa yang kau berikan? Aku ikut melunasi hutang surau ad-din. Kata malaikat, masuklah. Cuman nomor antriannya agak panjang sih. Tak apa-apa, yang penting masuk surga. Daripada STJ, status tak jelas. Semua kita ini pasti masuk surga. Man qala la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dakhala jannah. Siapa yang mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah masuk surga. Berikutnya yang ke 9. Terakhir. Jadi nanti judulnya 9 keutamaan infak dan sedekah. Mantap. Yang ke-9 adalah kata Nabi sallallahu as-sadaqatu tudfi'u ghadabar rabbi kama tudfi'ul ma'an nar. Sedekah memadamkan murka marah Allah seperti air memadamkan api. Api yang bergelora dipadamkan oleh air. Hush. Begitulah Allah tak jadi marah sama orang yang pelaku dosa gara-gara sedekah. Kau sudah bertobat? Aku sudah sholat sunat tobat. Kau sudah

0: bertobat, aku sudah beristighfar. Kau sudah bertobat, aku sudah berbuat baik. Ada satu yang belum kau lakukan. Apa dia? Bersedekah. Inilah Pak Ustaz, saya bingung ini. Kemanalah duit ini saya campakkan? Lunasi hutang-hutang surau itu. Karena saya udah tak sampai hati menengok Pak Ketua itu yang lah wajahnya. Beda. Saya kan senyum itu. Saya pun senyum itu karena belum dikasih tahu judul ceramah. Seandainya waktu dipoto itu dikasih tahu utang surau Adin 130, mungkin saya tak sanggup juga senyum. Tapi insya Allah, sekali lagi nanti saya datang ke surau Adin ini, akan ada secercah senyuman dari Pak Ketua. Menjadi ketua surau ini tidak ada untungnya. Menanggung beban di hadapan Allah Subhanahu wa taala, beban pikiran. Jadi mudah-mudahan kita subuh ini mengurangi beban Pak Ketua. Dan tidak ada untungnya bagi Pak Ketua, dan tidak ada untungnya bagi Ustaz Abdul Somad. Ini semuanya adalah untuk bekal kita nanti menghadap Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang dapat saya sampaikan pada subuh ini. Jangan kemana-mana, kita lanjutkan setelah yang satu ini. Hah? Langsung doa. Oh. Ala hadzihi niyah, mudah-mudahan keluarganya diberi sakinah mawaddah warahmah. Amin. Anak-anak soleh dan soleh. Amin. Suami yang belum dapat hidayah, dibukakan pintu hidayah. Amin. Istri yang belum bertudung, belum sholat, dibukakan pintu hidayah. Amin. Negeri kita dijadikan baldatun thayyibatun warahmah. Ala hadzihi niyah, al-fatihah.
1: The best radio station in Padang Sidempuan, Rawa FM.

0: merangkum wawasan Islami yang menarik, informatif, serta mendidik dalam Cakrawala Islam.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar yang budiman, yang mudah-mudahan dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Makkah dan Madinah adalah dua tanah suci yang di dalamnya terdapat dua masjid paling utama dan paling suci, yakni Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Oleh karena itulah, tak heran jika dua kota ini menjadi pusat ibadah yang banyak dikunjungi kaum muslimin dari seluruh penjuru dunia. Banyak hal-hal menarik yang pantas untuk kita ketahui dari dua tanah suci, Makkah dan Madinah. Oleh karena itulah, Cakrawala Islam edisi kali ini menghadirkan 5 keajaiban dari dua tanah suci. Yang pertama, Ka'bah di Makkah. Pendengar, para astronot telah menemukan bahwa planet bumi itu mengeluarkan semacam radiasi yang sumbernya berada di sekitar Ka'bah. Ka'bah juga merupakan area yang bergravitasi rendah karena terletak di antara kutub utara dan kutub selatan. Itulah sebabnya jika seseorang tinggal di Mekah, maka ia akan hidup lebih lama, lebih sehat, dan tidak banyak dipengaruhi oleh banyak kekuatan gravitasi. Oleh sebab itulah, ketika kita mengelilingi Ka'bah, maka seakan-akan diri kita di-charger ulang oleh suatu energi misterius. Dan ini adalah fakta yang telah dibuktikan secara ilmiah. Maka tak heran jika Makkah juga merupakan pusat bumi. Kemudian yang kedua, air zam-zam. Pendengar, air zam-zam adalah air ajaib yang banyak memiliki keutamaan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda bahwa air zam-zam itu tergantung tujuan orang yang meminumnya. Kemudian Imam Asy-Syaukani mengatakan bahwa seseorang akan mendapatkan manfaat dari air yang dia minum, baik manfaat duniawi ataupun akhirat, tergantung niat ketika dia minum air zam-zam. Departemen Pertanian dan Irigasi Arab Saudi pernah meneliti air zam-zam, dan hasilnya, air zam-zam adalah air yang sangat bagus untuk dikonsumsi. Air zam-zam mengandung banyak mineral air seperti kalsium dan magnesium yang mendatangkan kesehatan dan kebugaran bagi jemaah haji. Air zam-zam juga mengandung fluorin yang berkhasiat membunuh kuman dan jamur. Kemudian yang ketiga, Hajar Aswad. Pendengar, Hajar Aswad adalah sebuah batu bundar yang berwarna hitam dan berlubang, terletak di sudut timur Ka'bah atau sebelah kiri Multazam. Bagian luar batu hitam ini diikat dengan pita perak yang berkilat. Menurut banyak riwayat, antara lain daripada Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma, Hajar Aswad berasal dari surga. Disebutkan bahwa Hajar Aswad dibawa oleh malaikat dari langit ke dunia. Awalnya, Hajar Aswad tidak berwarna hitam seperti sekarang ini, melainkan berwarna putih dan cemerlang. Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma menerangkan bahwa perubahan warna Hajar Aswad disebabkan sentuhan orang-orang musyrik, juga disebabkan oleh perbuatan dosa dan maksiat orang-orang musyrik di sekitarnya. Penelitian pun mengungkapkan bahwa batu Hajar Aswad merupakan batu tertua di dunia dan juga mengambang di air. Ahli museum dari Inggris bahkan mengatakan bahwa batu Hajar Aswad bukan berasal dari sistem tata surya di mana planet bumi berada. Hal itu setelah dia meneliti potongan batu Hajar Aswad yang berada di Museum Inggris. Selanjutnya yang keempat, Gunung Mahnet di Madinah. Pendengar, di Madinah terdapat gunung yang memiliki energi magnet yang bahkan bisa menarik bis yang berisi penumpang. Tarikan magnet mulai terasa ketika bis melewati beberapa gunung batu yang terlihat gersang. Laju bis mulai melambat walaupun jalan tidak menanjak. Suara mesin bis semakin terdengar menderu-deru ketika kendaraan itu pas berada di atas jalan yang ditandai garis putih. Sopir biasanya akan menginjak pedal gas dalam-dalam. Semakin jauh dari jalan yang ditandai garis putih, laju bus kian kencang karena tidak lagi tertarik magnet. Karena tarikannya yang kuat, bis yang dijalankan di dekat jalur putih bisa bergerak sendiri mendekati garis putih sebagai lahan area Jabal Mahnet. Dan kemudian yang terakhir, keberkahan Kota Makkah. Pendengar, Orang miskin hidup susah itu ada di mana-mana. Tetapi di Mekah, jarang atau bahkan tidak ada orang yang termasuk dalam kriteria miskin. Padahal, Mekah dianggap sebagai salah satu kota yang paling mahal biaya hidupnya, berdasarkan tingginya biaya akomodasi di daerah Masjidil Haram. Menurut Syekh Muhammad As-Sahli, seorang profesor ilmu syariah di Universitas Ummul Qura Mekah, orang miskin bisa menghasilkan uang yang cukup di Mekah karena Nabi Ibrahim alaihissalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala memohon karunia-Nya atas penduduk kota suci itu. Dia mengatakan, sejumlah orang miskin yang datang ke Mekah mampu menemukan berbagai macam sumber pendapatan, seperti menjual air mineral dan kayu siwak. Beberapa di antara mereka bahkan ada yang kemudian menjadi pengusaha dan pedagang. Itulah pendengar, 5 keajaiban dari 2 tanah suci, Mekah dan Madinah. Semoga menambah wawasan kita semua. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.